0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Niji, Laskar Pelangi. Ini diambil dari soundtrack dengan judul yang sama ya, pendengar Pro 1. Di tahun 2008 nih, menemani kita, nemenin kita punya sebuah film Indonesia yang bagus ya, tentang pendidikan gitu. Ini juga dulu diperankan oleh Cut Mini ya, dalam film tersebut sebagai guru. Dan hari ini saya juga sudah punya 3 tema untuk Anda yang bisa saya pilih, yang bisa Anda pilih maksud saya. Bisa langsung dijawab, ikutan komentar di WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Yang pertama, akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Kemudian yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang terakhir, Pramono dorong target net zero emission. Silakan, ada 3 tema yang sudah kami siapkan. Jadi Anda boleh pilih ya, pendengar Pro 1 ya, mana yang cocok dan lebih menarik untuk Anda. Silakan, sekali lagi, akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Kemudian Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang terakhir, Pramono dorong target net zero emission. 0811-7972-7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Jakarta Pagi Ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Dan saya juga masih punya 3 tema yang bisa Anda pilih ya. Di pagi hari ini, mana yang menurut Anda paling menarik nih, pendengar Pro 1? Bisa langsung di WhatsApp-kan gitu ya, di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Tema pertama, akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. Mana yang menurut Anda yang paling menarik? Dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk juga bergabung bersama dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan di perairan DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat. Pada hari ini ada Prakirawan Rangga Setiap Pratama yang akan menginformasikan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setiap Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setiap Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 26 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Serta waspada untuk kecepatan angin maksimum yang mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi, pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 12 siang ini. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
2: Terima kasih Prakirawan Raga Setia Pertama dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Itu dia informasi cuaca kelautan untuk perairan DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat ya, pendengar Pro 1. Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini dengan tiga tema yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang bisa Anda pilih ya, mana yang paling menarik untuk Anda, dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Yang pertama, akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. 0811 7972 7912.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Eh, Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
3: Ruli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta Pagi Ini, pendengar Pro 1. Masih dengan 3 tema yang kami siapkan untuk Anda, yang bisa Anda pilih ya, salah satu yang paling menarik untuk Anda. Dan juga nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Bisa lewat Instagram polling juga ya, pendengar Pro 1 di @RRIPro1Jakarta. Tema pertama, akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Kemudian yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat beratas begal. Dan yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. Bisa Anda kirimkan pendapat Anda di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Sudah masuk ke line WhatsApp kami, ada Mas Pandu nih. Yang pilih nomor berapa, Mas Pandu?
4: Selamat pagi, Kak Roli.
3: Selamat pagi.
4: Mau pilih topik nomor 2 nih tentang berantas begal.
3: Oke.
4: Kalau saya melihat kasus begal sekarang ini yang aduh gila-gilaan deh. Itu juga itu harus jadi perhatian khusus, bukan hanya untuk aparat polisi saja, tapi TNI juga. Ayo kerja bareng, kolaborasi bareng. Patroli rutin setiap dini hari, tidak hanya di jalan besar saja, tapi di jalanan kecil yang sepi kendaraan harus siagakan tuh. Dan memang kalau istilahnya kebijakan pelaku begal harus tembak di tempat, wah menarik juga tuh. Semoga bisa dibahas di pagi ini ya. Makasih Kak Roli.
3: Terima kasih Mas Pandu. Milih nomor 2 berarti ya. Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Kalau Anda bagaimana nih pendengar Pro 1? Kami masih tunggu pilihannya ya di 0811 7972 7912.

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026. Panitia seleksi mengatakan jumlah ini berasal dari 871.000 lebih pendaftar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tingginya partisipasi menunjukkan minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi terus meningkat. Menurut Menteri Brian, sistem seleksi tahun ini juga lebih ketat dan akuntabel dengan penggunaan teknologi pendeteksi metal dan pengenal wajah berbasis AI untuk mencegah kecurangan. Panitia juga mencatat lebih dari 86.000 penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berhasil lolos seleksi. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan kantor wedding organizer atau WO Marwah di kawasan Jakarta Garden City Cakung sudah tutup saat didatangi petugas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan mengatakan polisi masih mendalami dugaan penipuan yang dialami dan dilaporkan korban. Polisi sendiri telah meminta keterangan 3 saksi termasuk korban dan keluarga korban. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah calon pengantin di Bekasi diduga mengalami kerugian hingga 84 juta rupiah akibat pesta pernikahan yang batal digelar. Polisi saat ini mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sekian kilas berita pukul 8. Dan untuk informasi lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

ST12 dengan aku masih sayang pendengar Pro 1. Waduh. Semoga sayang terus deh, enggak pakai masih ya. Masih menemani Anda juga di Jakarta pagi ini, Roli Hutahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga masih punya 3 tema untuk Anda yang bisa Anda pilih di hari ini. Mana yang menurut Anda paling menarik, bisa langsung Anda pilih, langsung berikan komentarnya. Boleh pakai voice note, boleh telepon WhatsApp, boleh text WhatsApp, boleh telepon ke 021-344-0696 atau 344-1499. Dimana tema yang pertama adalah akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. Ada Ibu Iren di Tangerang yang sudah memilih. Ibu Iren, pilih nomor 1, Roli. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok nih lumpuh total Senin sore. Tuhan berkati, God bless you. Tuhan berkati ya, Bu Iren. Lancar-lancar hari ini semua kegiatannya. Teh Echa, halo, selamat pagi lagi. Ih, sarapan apa nih pagi ini? Saya mau dong ide sarapannya. Belum kepikiran nih saya mau sarapan apa ya. Tapi kalau untuk tema nih, Teh Echa udah kasih saya masukan ya. Pilih nomor 1, Roli. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total pada Senin sore. Masalah macet di Pelabuhan Tanjung Priok fenomena klasik mbak, karena truk kontainer setiap hari dan setiap waktu keluar masuk nonstop 24 jam, dengan ngangkut barang kargo yang segede gaban. Ayo, gaban segede apa? Ini ketahuan banget ya kartunnya zaman dulu, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Terakhir ke Jakarta Timur daerah Tanjung Priok nih. Oh, Tanjung Priok tuh utara, Teh Echa. Saat itu jalurnya crowded sekali dan aksesnya banyak yang rusak jalannya. Oke, terima kasih Teh Echa di Bogor. Jadi, kapan lagi nih main ke Tanjung Priok, Teh Echa? Ada Ibu Tari di Banten yang pilih nomor 2. Jakarta pagi ini, assalamualaikum. Selamat pagi my dear Roli. Selamat pagi Ibu Tari. Aku pilih nomor 2 ini ya. Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal gitu ya. Dan baiklah, terima kasih nih Bu Tari yang juga mengingatkan untuk pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati dimanapun berada. Cepat pulang dan tidak berlama-lama di perjalanan. Jangan memakai perhiasan berlebih agar tidak memancing atau mengundang orang-orang yang berniat tidak baik maupun ataupun saat ini banyak sekali orang-orang pengangguran yang tidak beruntung akhirnya ada niatan punya mau begal gitu. Baik, terima kasih ya Bu Tari pengingatnya. Semoga kita semua dilindungi Yang Maha Kuasa ya dimanapun kita berada dalam perjalanan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Untuk Anda masih saya tunggu ya di 0811-7972-7912. Tema yang pertama, akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. Mana yang paling menarik menurut Anda? Silakan 0811-7972-7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Peter Pan yang tak bisakah pendengar Pro 1. Ini juga menjadi salah satu soundtrack film dulu ya. Kalau gak salah Alexandria nih filmnya. Mana-mana kita di pagi ini, di Jakarta pagi ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, lewat 21 menit. Dan saya Loli Huta Hayan juga masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama dengan 3 polling tema yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang juga bisa Anda pilih ya pendengar Pro 1 ya. Tema pertama itu akses menuju pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore. Yang kedua, Polda Metro jelaskan tahapan tindakan tegas terukur saat berantas begal. Dan yang ketiga, Pramono dorong target net zero emission. Ini ada Bang Andri di Cilincing ya, yang pilih tema nomor 1. Soal akses menuju pelabuhan Tanjung Priok yang lumpuh total, tadinya pulang kerja hampir 3 jam di jalan karena antrian truk yang panjang sekali. Semoga ada pengaturan lalu lintas yang lebih baik agar warga sekitar tidak terus terdampak. Kemudian ini ada Ibu Rina di Sunter yang memilih tema nomor 3 tentang target net zero emission. Menurut saya langkah ini bagus, tapi transportasi umum dan ruang hijau juga harus ditambah supaya masyarakat lebih mudah ikut mendukung. Kemudian ada Ibu Maya di Rawamangun yang memilih tema nomor 1. Kemacetan menuju Priok ini bukan cuma ganggu sopir logistik roli, tapi juga warga yang biasanya beraktivitas jadi terhambat. Ini harus ada solusi jangka panjangnya, bukan hanya rekayasa lalu lintas sementara. Kemudian ada Ibu Yuni di Tebet memilih tema nomor 3 tentang net zero emission. Anak muda sekarang harus sudah mulai peduli lingkungan nih. Tapi pemerintah juga perlu kasih contoh nyata seperti penggunaan kendaraan listrik untuk operasional dinas. Ada Bapak Budi di Cakung yang memilih tema nomor 2. Aksi begal sekarang makin meresahkan ya. Jadi saya mendukung polisi bertindak tegas. Namun pengawasan di jalan-jalan sepi juga perlu ditingkatkan agar kejahatan bisa dicegah sejak awal. Lalu ada Bapak Hendra yang memilih nomor 1. Tanjung Priok macet total, ini pasti berdampak besar ke distribusi barang. Kalau terus terjadi, harga kebutuhan sehari-hari juga bisa ikutan naik nih. Wah, ini sudah lumayan banyak yang ikutan masuk ya pendengar Pro 1. Kemudian ada Ibu Lina di Kelapa Gading. Roli, saya pilih nomor 1. Kawasan sekitar Priok memang sering padat. Ini jadinya memang perlu pengaturan jadwal kendaraan kontainer nih, agar tidak menumpuk di jam sibuk. Baiklah, kalau begitu ternyata pilihannya banyak jatuh ke nomor 1 ya pendengar Pro 1 ya, terkait dengan akses menuju pelabuhan Tanjung Priok yang lumpuh total Senin sore kemarin. Baiklah, nanti kami akan bahas bersama dengan narasumber terkait. Tapi sebelumnya saya punya sebuah lagu untuk Anda menemani di pagi hari ini. Zac Efron featuring Zendaya dengan Rewrite the Stars dari tahun 2017 yang juga merupakan sebuah soundtrack film nih ya, yang menemani kita di pagi hari.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our tie.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
2: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
3: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
2: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ, kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
3: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
2: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
3: Wah, betul banget tuh, bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
2: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
6: Jakarta pagi ini masih bersama saya, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan di Jakarta pagi ini. Dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk membahas nih tema terpilih ya. Dimana hari ini tema terpilihnya itu terkait dengan sebentar. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin sore kemarin. Banyak yang cerita bahkan di jalan tuh sampai 3 jam gitu ya, pendengar Pro 1. Nah, apakah Anda salah satu yang juga kemarin ikut kena macet? Anda bisa update juga mungkin ya sama saya di 08 11 79 72 79 12. Dimana ini kemarin memang akses lalu lintas di jalan Yosudarso menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ini lumpuh total dan ratusan kendaraan mengalami kemacetan panjang pada Senin sore sampai tengah malam ya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ginanjar Teja Sasmita memastikan kalau kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini bukan karena operasional pelabuhan. Menurutnya kemacetan parah sudah terjadi di Jalan Raya Cilincing sehingga berdampak pada arus kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok melalui pos 9. Sebelumnya akses lalu lintas di Jalan Yosudarso menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ini lumpuh total dan ratusan kendaraan mengalami macet yang panjang, pendengar Pro 1, pada Senin sore kemarin. Kepala Suku Dinas Perhubungan Rudi Saptari mengatakan kalau kemacetan panjang ini terjadi sejak sore dan berlanjut hingga menjelang malam. di mana kemacetan ini akibat dari aktivitas depo kontainer di BSA, Temas, dan Sikon. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, petugas Suku Dinas Perhubungan sudah ditempatkan ya dari kemarin. Mulai dari Jalan Jampea, Yosudarso, Traffic Light Permai, Pos 9, dan Traffic Light Keramat, serta Traffic Light Kebon Baru. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan pengamat transportasi Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Di line telepon saya sudah ada Joko Setiowarno. Selamat pagi, Pak Joko.
7: Selamat pagi, Mbak Ruli.
6: Selamat pagi, sehat, Pak?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Pak Joko, nih Tanjung Priok kemarin macet parah, Pak. Dari sore sampai tengah malam nih. Gimana nih, Pak? Padahal ini katanya bukan dari pelabuhannya, tapi aksesnya yang di sekitar situ, Pak.
7: Iya, semuanya bisa terjadi ya.
6: Mm-mm.
7: Bisa karena pelam, bisa akses. Ya, kita tahu lah aksesnya sudah buruk seperti itu kan. Harusnya jangan dipertahankan kondisinya seperti ini.
6: Oke.
7: Okay. Kita buat akses baru lagi.
6: Mm-hmm.
7: Tapi aksesnya tentunya tidak hanya dengan jalan.
6: Oke.
7: Okay. Ya.
6: Mm-hmm.
7: Kalau dengan jalan tetap juga tidak menyelesaikan masalah.
6: Mm-hmm.
7: Karena sekitar Tanjung Priok itu kan aktivitasnya juga sudah tinggi.
6: Oke.
7: Okay. Ya kan? Padahal pelabuhan Tanjung Priok itu aktivitas ekspor impor Indonesia yang paling cukup besar lah di sana.
6: Mm-hmm.
7: Ditambah dengan pemulihan sekitarnya sudah tidak terkendali lagi.
6: Oke.
7: Okay. Sementara mengandalkannya untuk keluar masuk menggunakan hanya jalan raya.
6: Oke. Okay.
7: Tidak menggunakan jalan lainnya begitu, Pak.
6: Oke. Okay. Apakah ini ada pilihan, Pak, mungkin untuk memindahkan depo kontainer ini gitu? Salah satunya kalau sepertinya lokasi tempat ini kan emang dari dulu udah macet terus ya, Pak. Kayaknya nggak ada perubahan juga. Tapi kalau kontainer kita pindahin atau diperluas lagi, gimana menurut Pak Joko?
7: Ya sebenarnya kalau sudah seperti itu, bicara akses saja. Tadi saya bilang aksesnya jangan hanya jalan raya ya.
6: Mm.
7: Ya sebenarnya Belanda dulu sudah memikirkan itu akses jalan railnya.
6: Oke. Okay.
7: Dulu Belanda itu membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Pada saat itu memang belum ada jalan raya, belum sebagus sekarang. Industri otomotif belum sebagus sekarang.
6: Yeah.
7: Makanya pada saat itu semua pelabuhan di Indonesia yang dibangun zaman Belanda itu punya akses jalan rel. Cuman ketika industri otomotifnya maju, jalan relnya nggak digunakan, bahkan ditutup.
6: Oke.
7: Okay. Nah, jalan rel itu sebenarnya sampai di dermaga.
6: Mm-hmm.
7: Yang sekarang ada ke pelabuhan itu, ya yang sampai dermaga itu hanya satu. Itu pelabuhan Cilacap. Yang lainnya sudah nggak ada lagi. Ya wajar kalau macet. Ya, jadi kalau mau menuntaskannya, pihak pelabuhan itu, ya, jangan anti jalan rel gitu kan.
6: Oke. Okay.
7: Ya kalau seperti ini terus kan yang rugi daerah sekitarnya, pelabuhannya mungkin biasa aja, tapi kan sekitarnya jadi rugi.
6: Mm-hmm.
7: Ya masyarakat menjadi terganggu aktivitasnya. Ya kalau kontainer bangun di sana diperbanyak ya makin apa mesti bebas lahan. Kan sebaiknya ya kita bangun aja kontainer di jauh dari pelabuhan yang penting dari situ nanti ke pelabuhannya aksesnya jalan rel.
6: Okay.
7: Itu yang dilakukan. Kita lihat aja di Belanda itu. Sampai sekarang Rotterdam itu masih ada jalan relnya, nggak dihilangkan. Kita aja yang menghilangkan itu semuanya, hanya tinggal satu. Gitu.
6: Oke, berarti harus dipikirkan kembali ke depannya gitu ya, Pak. Karena ini macet terus gitu ya. Dan kemarin puncaknya nih, ada 3 daerah yang deponya aktif. Kemudian aksesnya jadi bikin macet gitu ya, Pak. Tapi apakah ini ada sedikit terkait dengan libur panjang?

0: kan dia kan punya anak-anak perusahaan juga kan. Ya, nanti kalau areal masuk mereka rugi. Ya sehingga dilihat aja kalau secara makro negara untung yang mana gitu kan ya. Kalau umpamanya dia rugi perlu insentif, ya udah pemerintah ngasih insentif. Tapi kan secara makro jaringan-jaringan jalan sekitar pelabuhan itu tidak macet. Kalau macet itu kan pihak luar yang rugi. Pelindungnya mungkin tidak rugi dia bilangnya, tapi yang luar kan dirugikan. Nah, yang melihat itu adalah negara. Negara yang memikirkan jangan diserahkan pada pelindo. Gitu.
1: Okay.
0: Kita punya Menko, infrastruktur dan pembangunan kan. Itu yang harus memikirkan. Jadi secara makro, ada insentif dan disinsentif yang diberikan. Kalau seperti ini terus, saya yakin akan terulang terus. Yeah. Nggak pernah selesai masalahnya. Tapi kalau sekarang Cikarang, kan sudah dibuat di sana industri banyak. Ya sudah, maunya sana dibesarkan. Nanti naiknya menggunakan kereta masuk ke pelabuhan ke Tanjung Priok. Tapi realnya sampai dermaga loh. Jangan sampai nanti di Pasoso, nanti ganti truk lagi. Itu sama juga bohong. Akhirnya kan biaya truckingnya, biaya bisa dua kali lipat.
1: Yeah.
0: Ya, dua penanganan, ada double handling lah. Gitu.
1: Oke, okay. Nah, menurut Pak Joko sendiri, ini perlu diadakan pengaturan jam operasional truk kontainer nggak nih Pak? Yang mungkin selama ini sudah cukup dilakukan gitu untuk mengurangi kepadatan, tapi mungkin perlu diperbanyak lagi untuk beberapa jam operasional, mungkin lewat beberapa vendor-vendornya gitu Pak?
0: Ya, ini kan akses ke pelabuhan itu kan sudah ada jalan tol juga kan?
1: Iya.
0: Oh, tapi tol ini kan dianggap oleh perusahaan juga mahal ya, tol yang baru ini kan? Operator jalan tol kan dia harus untung.
1: Iya.
0: Ya, kalau dia nggak untung, dia uangnya dari mana nanti untuk membalikan investasi kan? Makanya pemerintah melihat kalau itu seandainya nanti tolnya lewat yang cilincing itu ya. Bisa masuk ke sana, ya tarifnya harus murah.
1: Murah,
0: nanti biar investasinya tetap berlangsung, ya pemerintah melakukan konsesinya bisa diperpanjang atau bentuk lain lah. Artinya ada insentif, ada disinsentif untuk angkutan barang tinggal pilihannya, akses yang sekarang yang ada diperbaiki dengan memberikan tarif murah sehingga benar-benar kontainer itu semua lewat jalan tol, tidak mengganggu jalan biasa, atau membangun jalan railnya, atau pilihannya. Tinggal dihitung saja, yang murah ke depan itu yang mana. Ya mestinya jangan ego sektor, kalau ego sektor ya seperti ini. Kita tuh selalu ego sektor, mikirnya diri sendiri, tapi dampak pada yang lainnya tidak dipikirkan, akhirnya secara global, ya rugi juga masyarakat sekitarnya, bangsa ini juga akhirnya merugi kan.
1: Ya. Betul, yang terlihat adalah rugi di waktu banget itu pasti ya Pak. Dan ini pastinya juga berdampak pada produktivitas masyarakat dan juga kualitas udara. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik gitu ya Pak, dengan beberapa tadi pilihan dan mungkin harus diadakan riset lagi gitu. Gimana nih, jadi harus cepat win-win solutionnya gitu ya. Ini bisa menimbulkan dampak serius kepada masyarakat gak sih Pak, terkait dengan baik itu dampak sosial, dampak psikologi dan juga dampak ekonomi menurut Pak Joko?
0: Ya, dampaknya memang kan sudah jelas sih kan, mereka tidak bisa lancar. Ya kan, yang saya khawatir kalau ada orang sakit coba.
1: Yes.
0: Gimana caranya? Penanganan. Soalnya begitu. Kalau macet tuh saya mikir orang sakit.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: Darurat ya, kan? Ya Pak gitu ya.
0: Daruratnya seperti apa gitu kan ya. Ya. Kalau yang lainnya mungkin jelas merugikan lah, mereka tidak punya akses yang baik ya. Itu sudah jelas, makanya ini harus segera penanganan khusus. Dia harus diambil alih oleh pusat, jadi nggak bisa disilakan hanya Pemda DKI itu nggak bisa selesai seperti ini kalau pusat tidak mau ambil alih. Gitu.
1: Oke, menurut Pak Joko sendiri bagaimana nih Pak solusi jangka pendeknya dulu yang paling mungkin bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan ini Pak? Apakah dengan penambahan petugas di lokasi atau mungkin ada pilihan lain gitu Pak?
0: Ya sebenarnya kita tuh kalau jangka pendek tuh hanya sesaat aja, habis itu kalau sudah selesai nggak pernah mikir lagi.
1: Iya, habis selesai sesaat doang ya Pak ya?
0: Sudah selesai kan. Jadi jangan mikir jangka pendek saja, tapi jangka menengah harus mulai dipikirkan. Tapi penyakitnya bangsa ini kalau sudah selesai sudah lupa. Nanti kalau macet lagi baru mikir lagi. Jadi kumat

0: Patan orang bilang
1: Oke.
0: kesal kumat aja baru mikir. Jadi nggak mikir yang berikutnya nggak dipikirin. Makanya pokoknya sekarang kalau sudah seperti ini akan terus berlanjut kalau tanpa ada solusi untuk jangka menengahnya.
1: Oke,
0: Tanpa
1: menengah.
0: itu saya kira ini akan berulang. Tapi menyalahkannya hari libur, padahal enggak, semuanya kan sudah terjadwal. Karena kita tidak pernah mengawasi dengan baik, gitu ya. Kita punya perencanaan itu tidak pernah dijaga dengan baik. Ganti orang, ganti prinsip, ego sektoralnya masih tinggi. Terus begitu. Makanya nggak pernah selesai masalahnya kan. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, cuman karena ego sektoral, akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Harus mikir lagi, ya akhirnya nambah petugas dan sebagainya, jadinya nggak efektif juga, gitu.
1: Jadi langkah yang paling cepat adalah harus memikirkan jangka menengah dan langsung ke jangka panjang gitu ya Pak, agar solusinya terselesaikan juga permasalahan kemacetan ini ya. Baik Pak Joko, mungkin ada tambahan lain sebelum kita tutup Pak?
0: Ya, saya kira pihak pelabuhan jangan anti dengan jalan rel ya. Karena saya beberapa kali diskusi, nampaknya kalau ada akses jalan rel seperti di Semarang, masuk ke pelabuhan, tapi tidak sampai dermaga, sampai di tengah aja harus dengan rel itu kan akhirnya ya mangkrak, dibangun bagus-bagus sudah mahal, nggak bisa dimaksimalkan.
1: Iya, betul. Sekarang udah direvitalisasi kan tuh Pak yang terbaru ya?
0: Iya,
1: stasiun kok stasiun Priok ya Pak ya? Larakas.
0: Sampai dermaga, sehingga kan kalau sampai dermaga relnya sampai di sana, tinggal diangkut aja ke kapal. Jangan nanti sampai di situ pakai truk lagi ke dermaga, kan biayanya mahal lagi.
1: Iya. Gitu. Menarik, menarik. Bisa jadi solusi juga tuh Pak untuk kedepannya ya. Semoga didengarkan dan bisa terwujud ya Pak. Ini pasti membantu masyarakat sekitar juga pastinya nih.
0: Ya harus dicerewetin sama radio kayak gini tiap hari gitu kan. Yang pejabatnya nggak budek gitu kan ya.
1: Baik. Pak Joko terima kasih banyak untuk obrolannya pagi ini Pak. Selamat kembali beraktivitas ya Pak. Sehat selalu. Itu dia obrolan saya bersama dengan Joko Setiowarno, pengamat transportasi Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Pendengar Pro 1 terkait dengan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang lumpuh total Senin sore kemarin, sehingga memang harus ada solusi jangka menengah dan jangka panjangnya ya. Gak boleh tutup mata nih untuk transportasi pendukung lainnya seperti adanya rel tadi ya, untuk bisa membantu masyarakat pastinya. Dan juga kalau misalnya amit-amit ada keadaan darurat gitu ya, jalanan bisa jauh lebih cepat. Baiklah, untuk Anda yang masih mau berpendapat, saya persilahkan tentunya di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Pagi Bu, itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya Bu.
9: Iya Bu RW, saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
8: Oh.
9: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
8: Bagus banget itu Bu, sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
9: Betul, walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
8: Iya dong Bu, ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
9: Betul Bu.
0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
10: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Shiena Spiro, Die on This Hill, pendengar Pro 1. Mana-mana kita di Jakarta pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga ini kemacetan yang terjadi di Priok, di Priok ya, pendengar Pro 1. Khususnya kemarin nih terkait dengan akses menuju pelabuhan Tanjung Priok ini lumpuh total ya Senin sore. Tadi juga saya sudah sempat ngobrol bersama dengan pengamat transportasi, ada Bapak Joko Setiowarno ya, yang juga berharap gitu ya, terus-terusan berharap untuk bisa nih ada akses kereta ke dermaga langsung, karena ini pasti jauh lebih membantu dan memotong waktu gitu ya, terkait dengan aksesnya juga, dan juga pastinya ini membantu masyarakat sekitar juga ya untuk melintas, apalagi ya harus ada kegiatan ataupun situasi yang mungkin darurat gitu, jadi akan lebih mudah aksesnya. Nah, ini juga pendengar Pro 1 ya, diharapkan juga adanya evaluasi nih terhadap jalan tersebut gitu ya. Dimana ini adanya peninjauan ulang gitu terkait dengan jalannya juga, kemudian terkait dengan dermaga-dermaga yang ada di sana, begitupun dengan proses bongkar muat dan juga proses dari kontainernya itu juga ya, pendengar Pro 1, sehingga hal ini nggak terus-terusan berulang gitu yang terjadi di kemacetan di pelabuhan tersebut ya, dan juga tidak merugikan masyarakat juga gitu, khususnya rugi waktu ya, apalagi kalau misalnya malam hari mau pulang ke rumah langsung beristirahat, gak perlu kena macet yang sepanjang itu untuk bisa sampai rumah ya. Semoga ini bisa selesai dengan cepat juga, langsung ada tindakan tepat dan langsungnya ya, bukan cuman jangka pendek aja kalau kata Pak Joko tadi, harus ada jangka menengah dan jangka panjangnya agar ini tidak terus-terusan terulang gitu. Semoga segera bisa diatasi dan masyarakat sekitar juga bisa dengan nyaman ya akses kesananya, karena kalau misalnya pun nih sekarang kan Jakarta International Stadium juga udah mulai aktif lagi ya, sudah mulai banyak konser-konser internasional yang ada di sana. Kalau jalannya terus-terusan macet, apa tidak pusing itu warga Jakarta yang mau nonton konser? Kalau ada warga luar negeri yang juga mau nonton konser juga, apa tidak pening kepalanya ya, ini aksesnya macet terus ya. Semoga semakin membaik ya kedepannya pendengar Pro 1. Dan untuk menemani pagi Anda, saya punya Yura Yunita berikut ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar Pro 1 yang mengklaim bahwa guru non-ASN atau honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Unggahan tersebut disertai narasi yang dikaitkan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN. Namun apakah benar guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa guru non-ASN atau honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Dilansir melalui Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menegaskan bahwa surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN tidak dimasukkan untuk menghentikan pekerjaan atau melarang guru honorer mengajar. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani menjelaskan bahwa surat edaran tersebut justru diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah agar tetap memperpanjang dan mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang saat ini aktif mengajar. Sehingga informasi terkait dengan adanya larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri mulai 2027 adalah tidak benar atau hoax. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta

Ariana Grande dengan Supernatural dari tahun 2024 pendengar Pro 1 menemani Anda di Jakarta pagi ini. Masih bersama saya juga Roli Utahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa menit lagi nih saya menemani Anda. Tapi sebelum saya nanti akan menutup, sekarang saya mau update dulu nih. Kalau kemarin mungkin Anda salah satu warga Lebak Bulus ya, ini ada kebakaran ya di Lebak Bulus di salah satu coffee shop di Point Square Lebak Bulus Senin malam. Di mana ini kebakarannya terjadi sekitar pukul 19:17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan yang disampaikan Command Center Damkar, masyarakat langsung melaporkan kejadian kebakaran tersebut melalui telepon, dan objek yang terbakar memang berada di sekitar dan dekat dengan Point Square sendiri ya. Kemudian pemadam kebakaran atau damkar tiba di tempat pada pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Jadi sepertinya lokasinya tidak jauh juga dari damkar karena kebakarannya 19:17 gitu ya. Dan memulai operasi pemadaman di pukul 19:23. Kemudian waktu pendinginan di pukul 19:32 dan selesai di 19:35. Pengerahan petugas pemadam kebakaran sebanyak 54 personil semalam ya dengan 14 unit. Dan dugaan penyebab kebakaran hingga berita ini ditulis pada hari ini belum diketahui dugaannya seperti apa ya pendengar Pro 1. Di hari yang sama juga ini terjadi kebakaran di Ruko Tanah Abang yang mengerahkan 12 unit damkar, di mana sebelumnya melanda sebuah rumah toko atau ruko di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat ini petang Senin kemarin. Api dilaporkan kemarin itu dilakukan lokalisir agar kobaran api tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Berdasarkan data Command Center dari Damkar Jakarta Pusat, kebakaran ini terjadi di sebuah ruko yang berada di Jalan Haji Fahrudin nomor 458, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana objek ruko ini merupakan jenis bangunan rendah ya, pendengar Pro 1. Dan laporan diterima pada pukul 18:19. Unit pertama tiba pada pukul 18:21, disusul dengan unit kedua di 18:22. Kemudian dalam penanganan kebakaran ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 12 unit mobil pemadam dengan total 48 personel. Dan ini juga belum diketahui ya pendengar Pro 1 penyebab pasti kebakarannya dan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Semoga keadaannya baik-baik saja. Ini gedungnya aja yang terbakar gitu ya, tidak ada korban jiwa gitu pendengar Pro 1, dan tiga juga merembet ke tempat yang lain. Hal ini juga mengingatkan kita ya untuk tetap berjaga-jaga di rumah, untuk kalau lagi keluar rumah dalam waktu yang lama ataupun sebentar itu jangan meninggalkan colokannya nyala gitu ya, atau mungkin jangan menaruh colokan dengan satu stop kontak tapi banyak cabangnya gitu ya. Kalau buat kulkas ya kulkas aja, rice cooker ya rice cooker aja, dispenser teh dispenser aja gitu ya. Begitupun dengan peralatan elektronik lainnya, mungkin ada laptop, ada komputer Anda gitu ya, yang dengan satu kabel roll gitu, jangan lupa untuk di on off kan ya pendengar Pro 1. Mari kita sama-sama menjaga supaya bukan cuma kita yang aman-aman aja, tapi lingkungan kita juga aman terkendali. Kalau begitu, saya akan mengamankan Anda juga yang mungkin saat ini lagi kepanasan karena baru nyampe kantor ya. Dengan sebuah lagu dari tahun 99. Ini saya ingat banget dulu video klipnya di sebuah mall dengan taman yang luas. Terus Melly Goeslaw sama Ari Lasso jalan-jalan di taman itu. Tapi bukan seperti film India yang nongkrong aja gitu di taman. Ini dia, Jika untuk Anda.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
2: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
2: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
2: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
3: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

I'm like a bird dari Nelly Furtado, pendengar Pro 1. Tempat di pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Masih di Jakarta pagi ini juga. Dan masih bersama saya, Roli Utahaya, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini saya mau mengingatkan mungkin untuk Anda yang sudah saatnya, ini disarankan dokter mata gitu ya, karena ada gangguan penglihatan. Biasanya untuk Anda yang sudah lanjut usia gitu ya, dimana sudah harus ada pengangkatan operasi katarak gitu ya, melakukan operasi katarak, dimana katarak ini kan menjadi salah satu penyebab gangguan penglihatan ya, pendengar Pro 1. Dan ini sering sekali dialami masyarakat, terutama pada usia lanjut. Kondisi ini berkembang secara perlahan sehingga banyak orang yang tidak langsung menyadari penurunan penglihatan. Informasi yang saya ambil dari health.kompas.com dan juga dari dokter spesialis mata, dokter Nina Asrini Nur, mengatakan kalau katarak ini memang membutuhkan waktu lama hingga menyebabkan kebutaan permanen. Namun kondisi tersebut bukan berarti boleh diabaikan. Katarak ini bisa sampai menyebabkan kebutaan, dan ini sebetulnya gak langsung buta gitu ya. Ini butuh waktu tahunan gitu. Tapi jangan ditunggu bertahun-tahun sampai nanti Anda tidak bisa melihat lagi. Apalagi ketika sudah MCU, kemudian sudah dicek gitu ya, ada gejalanya, sebaiknya ini harus segera dilakukan pengangkatan si katarak tersebut. Karena lama-kelamaan penglihatan pasien ini jadi akan terus menurun dan kualitas hidup pun akan berdampak gitu. Namun salah satu alasan pasien untuk menunda operasi katarak ini adalah rasa takut ya untuk pemeriksaan ataupun tindakan medis. Padahal kondisi penglihatan ini sebenarnya sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Penglihatan yang kabur akibat katarak ini juga bisa membuat seseorang kesulitan beraktivitas gitu ya. Dan juga pasien jadi lebih sensitif terhadap cahaya terang dan merasa melihat melalui lapisan kabut gitu, karena penurunan penglihatan ini terjadi secara perlahan. Padahal pemeriksaan sejak dini ini dapat membantu dokter menentukan tingkat keparahan katarak dan penanganan yang paling sesuai bagi pasien. Ini kebetulan ayah saya tuh udah 79 tahun. Beberapa bulan belakangan ini dia mengeluhkan matanya tuh gak enak gitu. Akhirnya kami ke dokter mata dan akhirnya ngecek, oh ternyata sudah ada sedikit katarak gitu. Tapi menurut dia ini sih belum terlalu mengganggu gitu ya. Ketika disarankan sama dokter, gimana pak mau diangkat apa enggak gitu operasi katarak. Terus ayah saya kayak, enggak usah deh, nanti aja, saya masih baik-baik aja gitu. Jadi saya paham banget nih rasanya ya, para lansia-lansia ini, antara takut untuk tindakan atau mungkin ini belum familiar juga gitu ya, karena tiba-tiba gitu. Tapi ya mau dibilang masih bersyukur masih bisa lihat oke, tapi kalau lama-kelamaan kan pasti akan mengganggu gitu ya, pendengar Pro 1. Alangkah lebih baik ya kalau misalnya bisa ditindak secara cepat. Jadi mungkin PR saya sekarang adalah merayu ayah saya untuk mau operasi katarak ya. Mungkin Anda salah satu yang sudah pernah menjalani operasi katarak juga bisa sharing nih sama saya, gimana rasanya gitu ya, atau mungkin persiapannya gitu. Jadi mungkin bisa berikan saya cerita-cerita sedikit lah ya. Terus Roli, ini gimana nih gejalanya gitu ya. Untuk gejalanya sendiri pastinya tuh yang paling kerasa adalah penglihatannya buram gitu ya. Kemudian silau kalau melihat cahaya terang gitu ya. Kalau melihat warna itu udah mulai pudar, sampai kadang-kadang suka kesulitan melihat pada malam hari. Salah satu faktor yang paling mensupport katarak ini adalah memang faktor usia sih, pendengar Pro 1 ya. Kondisi kesehatan tertentu juga dapat mempercepat perkembangan katarak, tapi memang harus diperiksa dulu ya sama dokternya ya. Jangan self-diagnose atau kayak langsung kayaknya aku katarak deh, gak gitu. Harus dicek dulu ya.
Jadi karena itu tingkat keparahan penyakit pada setiap orang juga memang bisa berbeda-beda. Jadi lebih jauh dokter Lina menyebutkan kalau masyarakat tidak perlu takut untuk menjalani operasi katarak, karena saat ini prosedur operasi dinilai semakin aman dan juga cepat karena perkembangan teknologi medis, di mana operasi katarak ini nantinya akan mengganti lensa mata yang keruh itu menggunakan lensa mata buatan agar cahaya dapat kembali masuk dengan baik ke mata. Jadi jika memang sudah dilakukan pada waktu yang tepat, operasi katarak dapat membantu pasien kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan mandiri gitu. Kalau saya juga gak salah, recovery-nya juga tidak terlalu lama gitu ya, si operasi katarak ini. Habis operasi juga sudah bisa langsung pulang, nunggu beberapa jam udah bisa langsung pulang gitu. Perawatannya juga tidak terlalu sulit. Nah, untuk Anda mungkin yang sudah pernah lebih dulu menjalani operasi katarak, boleh ya update-update nih, kita cerita-cerita di 0811 7972 7912.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Samuel Cipta dengan Serba Serbi Mencinta dari tahun 2024. Ih, enak ya lagunya pagi-pagi, cerah gitu ya, bersantai abis kena matahari. Harapannya sih ada di Canggu ya, mendengar Pro 1 ya. Atau di Jogja gitu. Tapi sayangnya kenyataan dan realita membawa saya masih di Jakarta aja. Gak apa-apa, tapi saya mau mengingatkan Anda kalau besok itu adalah Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei. Selamat Hari Lebaran ya untuk Anda yang merayakan. Semoga semua persiapan kurbannya sudah bagus, sudah aman, sudah selesai semua, jadi besok tinggal beribadah. Dan mengingatkan juga kalau di libur Idul Adha tanggal 27 dan 28 itu ganjil genap tidak berlaku ya pendengar Pro 1. Itu hari Rabu dan Kamis. Tapi hari Jumat tanggal 29 Mei itu kembali berlaku ku ganjil genapnya. Jangan sampai kecolongan ntar tiba-tiba pas bayar pajak ada denda tuh ganjil genap ya. Pokoknya libur ganjil genapnya 27 sampai 28 Mei. 29 ganjil genapnya kembali normal. Dan gak cuman libur Idul Adha, ternyata di minggu ini mengingatkan Anda kalau di tanggal 31 hari Minggu itu ada Hari Raya Waisak 2570 BE. Dan ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ih, banyak liburnya ya. Ini nih enak nih yang kalau kerja di tanggal merah gajinya double. Ya kan, kalau libur hari besar gitu ya. Dan biasanya nih pendengar Pro 1 di Hari Raya Waisak ini ada sebuah acara religi yang dipusatkan di Candi Borobudur. Dan ada beberapa kegiatan spiritual dan festival lainnya. Salah satunya adalah pelepasan lampion Waisak di Borobudur 2026. Sepertinya pelepasan lampion ini harus jadi salah satu wishlist saya ya tahun depan. Kayaknya seru gitu, pengen juga menikmati dan ikut dalam festivalnya. Jadi ada acara di Candi Borobudur ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini juga sudah berencana untuk jalan-jalan ke Yogyakarta untuk ikut pelepasan Festival Lampion Waisak di Borobudur tanggal 31 Mei 2026 nanti, ada beberapa aturan ikut festival yang berlaku gitu ya untuk seluruh masyarakat yang terlibat dan hadir di lokasi. Ini saya ambil dari Instagram resmi @borobudurpark. Ada beberapa kewajiban seperti menggunakan pakaian putih dan sopan, menjaga ketenangan selama acara berlangsung, datang tepat waktu, wajib menggunakan gelang tiket sebelum memasuki area Borobudur, kemudian menggunakan area khusus bagi lansia dan disabilitas, membawa air minum di dalam tumbler, dan kalau membawa payung direkomendasikan untuk berwarna putih ya pendengar Pro 1. Dan juga panitia berhak mengarahkan pengunjung untuk menggunakan pakaian sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan ada beberapa larangan juga nih yang harus Anda perhatikan ya. Tidak boleh membawa makan dan minuman dari luar, tidak boleh menerbangkan drone tanpa izin, dan juga tidak boleh mengambil foto atau video dekat bikhu yang sedang beribadah, dan tidak boleh membawa pulang properti dari area lampion ya. Tiket festivalnya sendiri ini lumayan terjangkau ya, cukup murah. Untuk nonton festival lampion sendiri itu cuma Rp60.000 aja per orangnya ya, pendengar Pro 1. Untuk tiket wisatawan Nusantara dan tiket untuk wisatawan mancanegara itu berbeda lagi harganya ya, pendengar Pro 1. Kemudian ada beberapa tiket khusus nih untuk Lentera Perdamaian sesi 1 ada Rp950.000, dan kalau mau bundling minimal beli 3 itu Rp850.000. Wah, seru sekali nih. Semoga acaranya menyenangkan, dan saya biasanya nunggu foto-foto ya terkait dengan Festival Lampion ini karena pasti cantik sekali dan tenang sekali. Untuk Anda yang besok liburan dan merayakan hari raya, selamat berlibur, selamat merayakan hari raya juga. Kalau gitu Roli Hutahayan juga pamit dari Jakarta pagi ini. Dan sebelumnya mau menyapa Kak Novi nih yang bergabung ya lewat streaming. Semoga harinya menyenangkan ya, besok libur, bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Sebagai lagu penutup saya ini buat Kanove dan juga pendengar Pro 1 lainnya, ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Rolly Hutahayan bersama dengan produser yang bertugas ada Pak Hugo, dan setelah ini akan ada Yudi Ismail di Jakarta Siang Ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Selatan mengingatkan kita semua untuk memeriksa kondisi kesehatan dan asal hewan kurban sebelum membelinya. Ya, tujuannya supaya hewan kurban yang dibeli sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tidak mengandung penyakit-penyakit yang membahayakan atau mungkin yang membuat yang mengkonsumsi hewan kurban ini jadi terkena sakitnya juga. Mudah-mudahan enggak ada ya. Dan Anda pun juga sudah teliti ketika akan membeli hewan kurban. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ismail hadir kembali menemani Anda di Jakarta siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini nanti ada 100% Indonesia Nasional. Langsung saya ajak Anda ketemu dengan Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Karena aku telah denganmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rafael Tan dengan Kesunyian Hati. Mudah-mudahan hati Anda gak sunyi ya siang hari ini. Tapi biasanya kalau jelang Idul Adha gini, ya jauh dari kesunyian karena anggota keluarga pada ngumpul gitu ya, rame-rame di rumah. Kemudian aktivitas-aktivitas di lingkungan sekitar tempat Anda biasanya meningkat. Banyak kambing yang berdatangan, sapi-sapi juga demikian, apalagi yang di dekat musola gitu ya. Wah, seru biasanya. Tinggal kalau memang Idul Adhanya besok gitu kan, ada yang dipotong besok. Wah, seru aktivitas potong-memotong hewan kurban yang dilakukan bergotong royong di satu kompleks gitu misalnya, atau di RT RW tertentu, atau di masjid tertentu, musala tertentu, rame-rame gitu ya. Ada yang bagian motong-motong, ada yang bagian nimbang-nimbang, ya gak sih? Terus ada juga yang bagian memasukkan ke dalam kantong plastik begitu, yang di sesudah ditimbang, ditakar, kemudian juga bisa di sesudah selesai semua baru deh dibagikan sesuai daftar nama yang ada. Wah, ini dulu kalau masih di kampung seru sih pengalaman seperti ini. Anda bagaimana? Apakah juga punya pengalaman seru seputar pelaksanaan Idul Adha? Boleh juga sampaikan di 0811 797 27912. Atau mungkin justru pasca pembagian dan selesai segala macamnya, biasanya juga ini ya, bikin sate kambing. Kemarin saya berdebat cerita gitu. Kalau di Jakarta ternyata bakar-bakar sate kambing atau bakar-bakar daging kurban itu malam hari ya. Karena kalau di kampung saya siang hari rata-rata gitu. Jadi ya saya juga belum pernah kalau di Jakarta ini kemudian bakar-bakar sate atau bakar-bakar daging kurban. Biasanya memang bakar-bakar daging kurban di rumah. Rumah di kampung gitu maksudnya ya kan, rame-rame bersama anggota keluarga dan siang hari memang sesudah zuhur lah at least gitu kan. Oke, kalau di tempat Anda seperti apa? Apakah malam hari juga? Boleh dong dikasih cerita supaya pendengar Pro 1 yang lainnya juga tahu ya gak sih? Di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Mumpung jelang Idul Adha gitu kan, saya ajak Anda menyimak single berikut ini dari Naif Aku Rela.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Kemarin juga sempat ngobrol sama temen, tampaknya memang libur di momen Idul Adha ini panjang sekali gitu ya, karena ada beberapa tanggal merah juga. Tanggal 31 Mei, kemudian 1 Juni, dan tentu di 27 Mei ya. Wah, ini kalau yang digabung ngambil cuti bisa berhari-hari gitu ya. Oke. Nah, Anda gimana persiapan-persiapan untuk jelang libur panjang? Apakah ada banyak hal yang dikerjakan? Apalagi kalau terkait momen yang paling dekat ya, momen Idul Adha, di mana momen Idul Adha ini punya sesuatu yang khas gitu kan. Ada tradisi, ada kebiasaan yang dilakukan, ya kan? Ya, kalau yang seperti biasanya ada salat Id dan takbiran. Jadi mengumandangkan takbir nanti malam sampai dilanjutkan sampai Idul salat Idul Adha berjamaah di masjid atau di lapangan terbuka pada pagi hari. Kemudian seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya ya, kurban, penyembelihan hewan kurban ternak. Biasanya kalau yang umum di Indonesia, kambing, domba atau sapi, dan dagingnya didistribusikan kepada fakir miskin, kerabat dan juga masyarakat umum. Termasuk silaturahmi, ini juga menjadi rangkaian kebiasaan utama yang ada di Idul Adha. Silaturahmi biasanya ada juga yang berbagi hidangan olahan daging kurban. Saya ngefansnya kambing banget sih. Olahan daging kurban dengan tetangga dan berkumpul dengan keluarga besar juga. Waduh. Kalau di masyarakat Indonesia sendiri juga ada tradisi-tradisi unik di Idul Adha. Kalau di tempat Anda seperti apa? Apakah juga ada begitu ya? Ada tradisi-tradisi uniknya di momen Idul Adha? Atau barangkali ada makanan-makanan spesial, menu yang nggak boleh hilang selama Idul Adha? Kalau saya itu tadi ya, standar yang mungkin rasanya luar biasa, sate kambing kemudian dibikin gulai juga. Tapi ada satu makanan spesial di keluarga ketika Idul Adha. Ini mungkin juga enggak, saya belum pernah menemui juga di mana namanya, di Jakarta. Lontong kikil. Nah, tuh kan. Lontong kikil ini ya di luar Idul Adha juga dijual sih kalau di sekitar Surabaya, Sidoarjo gitu, lontong kikil. Tapi kalau di momen Idul Adha biasanya di keluarga juga suka bikin sendiri lontong kikil. Kikil itu dari kaki sapi atau mungkin juga ada yang dari bagian-bagian di kepala sapi. Nah, tapi kalau merujuk kata kikilnya sendiri, ini dibuat dari kaki sapi. Ya, semacam sop kaki sapi gitulah ya. Enaknya sup kaki sapi. Dan ini wah, gurihnya luar biasa. Apakah Anda juga pernah memasak atau mungkin mengkonsumsi lontong kikil? Saya selama di Jakarta belum pernah menemui masakan yang namanya lontong kikil ini. Karena memang waduh, luar biasa buat saya ya, luar biasa enaknya gitu kan. Atau kalau Anda mungkin juga punya masakan-masakan spesial selama Idul Adha gitu ya. Nah, ini kan bisa dipersiapkan dari sekarang. Biasanya udah mulai beli tusuk sate, kemudian beli arang ya. Masih ada gak sih zaman sekarang arang? Arang yang dipakai untuk memanggang atau membakar sate. Waduh. Ya sudahlah ya, ngomongin makanan mulu jadi agak sedikit merasakan lapar.
Oke, kita terus bersama-sama di Jakarta Siang ini. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari Sugi Bornean dengan Asma Kalibrasi. Itu gak sih judulnya? Oke. Buat saudara pendengar yang asma librasi, gak pakai kali. Aduh, kok pakai kalibrasi. Buat Anda yang mau menyampaikan ceritanya, silahkan. Masih saya tunggu di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Jangan lupa Anda cantumkan nama dan lokasi Anda gitu ya. Karena memang momen-momen Idul Adha ini sesuatu yang bagi masyarakat muslim ini sesuatu yang unik dan sakral gitu ya. Nah, ada beberapa tradisi unik Idul Adha yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya megang di Aceh. Ini tradisi memasak dan menikmati hidangan daging sapi atau kerbau bersama keluarga. Biasanya dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari raya sebagai wujud rasa syukur. Oh, berarti hari ini ya di Aceh ada tradisi megang. Justru 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ini yang biasa dari Aceh, yang suka request. Siapa biasanya? Cika ya. Atau yang suka di ruang rindu, mungkin siang-siang begini juga lagi dengerin. Boleh diceritakan juga ya tentang tradisi megang ini. Silahkan bisa ceritanya di WhatsApp 0811 797 27912. Kemudian, wah ini tradisi dari kota kakek saya nih ya, di Pasuruan. Katanya ada manten sapi. Manten sapi ini tradisi mendandani dan merias hewan kurban menggunakan kalung kembang 7 rupa dan kain kafan. Oh, sebelum akhirnya diarak beramai-ramai menuju masjid dan diserahkan kepada panitia kurban. Oke. Kalau di tempat Anda seperti apa? Boleh. Ini ada tradisi-tradisi yang dilakukan juga bahkan sebelum Idul Adha ya. Kalau di Aceh tadi 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha. Wah, seru tampaknya. Silakan loh, saya tunggu ceritanya, termasuk menu spesialnya di 0811 797 27912. Flashback ke tahun 95 untuk Anda, Rida Sita Dewi ya. Lagunya berjudul Antara Kita. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Tetap di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada mahasiswa rantau di Tangerang Selatan, asal Riau. Namanya siapa ya? Coba saya cek. Oh, Muhammad Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, pendengar Pro 1 maksudnya kali ya. Saya mahasiswa rantau dari Tangerang Selatan, asal Riau. Hari Raya Idul Adha tahun ini terasa berbeda karena saya tidak pulang kampung. Biasanya suasana lebaran di rumah dipenuhi kebersamaan keluarga, suara takbir, dan hangatnya berkumpul bersama orang-orang tercinta. Meski kini merayakannya jauh dari rumah, saya belajar bahwa makna Idul Adha bukan hanya tentang tempat berkumpul, tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, dan rasa syukur. Untuk keluarga di Riau, semoga sehat selalu, dan dari rantau rindu ini saya kirim bersama doa. Waduh, terima kasih buat Muhammad Bilal ya. Selamat Hari Raya Idul Adha katanya. Oke. Insya Allah besok. Ada yang lainnya nanti saya bacakan satu persatu ya, karena sesaat lagi kita akan jelang Warta Berita Olahraga dari RRI Programa 3. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa tetap saya tunggu cerita Anda di 0811 797 27 912.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Bek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Rope Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta. Di Jakarta Pagi Ini, ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Dan tadi kita sudah mengajak Anda ya untuk menyampaikan cerita jelang Idul Adha atau momen-momen Idul Adha, termasuk menu kesukaan atau menu favorit. Ini sudah ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, kemudian ada Michael di Jakarta, dan juga Hanggini di Depok, Santi di Cibinong. Nanti saya baca dan saya puterin satu persatu voice note-nya. Yang lain masih, kalau masih ingin menyusul silahkan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kalau kurang jelas, boleh silakan dilihat di WhatsApp story di nomor Pro 1 ya, 0811-797-27912. Jangan lupa Anda cantumkan nama dan lokasi Anda. Kalau mengirimkan WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh loh, termasuk juga di nomor studio juga bisa, 0213440696 dan 0213441499. Oke. Jadi kalau di WhatsApp story-nya Pro 1 RRI Jakarta itu, kami mengajak Anda di momen jelang Idul Adha yang penuh kebersamaan ini, kami ingin mengajak Anda berbagi cerita. Temanya tentang kebiasaan apa yang paling Anda tunggu saat hari raya Idul Adha, dan menu favorit apa yang selalu wajib ada di rumah Anda, atau menu favorit yang Anda sukai, atau kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan di sekitar Anda. Silahkan ya, bagikan cerita Anda untuk mendengar Pro 1 lainnya di nomor WhatsApp 0811-797-27912, atau kalau mau telepon 0213440696 dan 0213440491499. Sekali lagi, kami tunggu nomor Anda ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada Armada yang menemani kita semua dengan Buka Hatimu, sekarang kita ketemu dengan salah satu lagu di tahun 2000 persis waktu itu, Mandy Moore, untuk Anda dengan I Wanna Be With You. Memang saya pengen bersama-sama Anda sih, menemani Anda tentunya di Jakarta siang ini.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mas Pandu di Jakarta Selatan. Oke. Biasanya Mas Yudi kalau Idul Adha kebiasaannya adalah menyaksikan pemotongan hewan kurban, proses pembagian daging kurban dan pastinya memasak olahan daging kurban. Iya sih ya. Menu favorit sate kambing, stik sapi dan gulai kambing. Wah, iya juga sih, ini enak-enak banget. Oke, Mas Pandu terima kasih sudah mengirimkan responnya terkait momen Idul Adha ya. Jadi pendengar Pro 1 yang lainnya silahkan, kalau ingin lengkapnya bisa dilihat di apa namanya, WhatsApp story. Langsung Anda cek. Jadi tentang di momen Idul Adha ini kan biasanya memang kebersamaan yang sangat seru gitu ya, sangat sahdu. Berkumpul bersama anggota keluarga. Dan kami ingin mengajak Anda berbagi cerita bersama peringat per satu yang lainnya. Kebiasaan apa yang paling Anda tunggu saat Hari Raya Idul Adha? Apakah berkumpul bersama keluarganya atau mungkin menyaksikan proses pemotongan hewan kurbannya dan bagi-baginya? Oke, atau barangkali ada yang lainnya boleh Anda ceritakan ya. Termasuk menu favorit apa yang selalu wajib ada di rumah Anda atau menu favorit kesukaan Anda. Silakan bagikan cerita Anda untuk pendengar Pro 1 lainnya di WA 0811-797-27912. Itu bisa mengirimkan chat atau juga telepon WhatsApp, atau barangkali bisa juga ini ya, mengirimkan voice note. Telepon studio juga boleh, silahkan di 021-344-1499 dan 021-344-0696. Silahkan loh, karena kan ceritanya biasanya kan beda-beda, iyalah ya, boleh dibilang begitu. Jarang banget ceritanya sama satu sama lain gitu kan. Kalau seperti yang saya sampaikan, menu favorit di tempat saya, kalau di keluarga saya, ada lontong kikil. Lontong kikil, karena memang ini lontong kikil di Jakarta jarang-jarang saya temui. Ya, wah, kalau digambarkan kuahnya itu ya agak-agak kental dan juicy gitu, dipadu dengan lontong. Terus, nah, sambalnya nih mesti tricky, gak bisa sambal sembarangan ya. Jadi sambalnya itu kalau mungkin pendengar Pro 1 juga tahu, sambal korek. Hanya ini ya, apa namanya itu, cabai yang direbus, cabai kecil-kecil, cabai rawit ya, yang biasanya warnanya merah sih kalau di sana. Cabai kecil-kecil yang direbus setengah matang terus diulek. Nah, itu kalau di lontong kikil dikasih juga jeruk nipis. Waduh, mantap luar biasa. Untuk yang lainnya nanti saya bacakan satu persatu ya, karena nanti sesudah kilas berita kita lanjutkan kembali. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini, Cintanya Aku, untuk Anda semua.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, pengelola Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan menargetkan penerimaan 12 ekor sapi dan 50 ekor kambing untuk pelaksanaan kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Itu dikatakan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara saat ditemui di Jakarta hari ini. Sampai dengan saat ini pihaknya telah menerima 9 ekor sapi dan 35 ekor kambing. Pihaknya pun optimis jumlah hewan kurban tersebut masih berpotensi bertambah hingga menjelang Idul Adha. Dia juga memastikan seluruh hewan kurban yang diterima telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi surat keterangan bebas penyakit. Selain itu pihak masjid juga menghadirkan dokter hewan saat proses penyembelihan berlangsung untuk memastikan kondisi organ hewan kurban aman dikonsumsi. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 177 petugas pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Itu dikatakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur Fauzi di Jakarta hari ini. Ratusan petugas yang diterjunkan terdiri dari dokter hewan, pemeriksa hewan, serta petugas kesehatan lainnya yang berasal dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Para petugas tersebut disebar di 10 kecamatan setempat untuk memastikan hewan kurban yang dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Setiap petugas pemeriksa hewan kurban diberikan kalung penanda dan perlengkapan berupa baju serta pisau untuk bertugas. Fauzi menjelaskan mereka itu nantinya bertugas di lebih dari 250 lokasi penyembelihan hewan kurban yang tersebar di wilayah Jakarta Timur. Sekian kilas berita, nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Silau Pancasila.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada beberapa yang mengirimkan baik voice note dan juga chat WhatsApp di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Oke, saya baca dulu ya. Ada Ibu Endang di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Endang. Nih kayaknya baru dengar saya namanya ya. Oke. Halo, selamat pagi Mas Yudi. Udah siang sih ini. Dan Pro 1 RRI Jakarta. Apa nih? Aduh, kalau ngomongin Idul Adha. Ah. Kalau ngomongin Idul Adha di keluarga saya, tradisinya seru banget. Habis sholat Id, semua anak cucu langsung kumpul di dapur umum. Oh, ada dapur umum ya, alias di rumah saya. Buat gotong royong, lanang-lanang yang ngiris daging. Lanang-lanang itu cowok-cowok ya, kalau mungkin ada yang kurang tahu. Yang perempuan nyiapin bumbu. Menu wajib yang harus ada dan selalu ludes adalah gulai kambing bumbu medok dan sate maranggi, Mas Yudi. Oh, oke. Sengaja buat dimakan pakai ketupat. Duh, mantap pokoknya. Salam hangat ya buat Mas Yudi dan kru RRI di studio. Terima kasih. Lanjut. Ada siapa ini ya? Coba saya cek voice note yang sudah masuk. Ada Hanggini di Depok. Kita dengarkan dulu voice note-nya terkait menu Idul Adha dan juga kebiasaan Idul Adhanya.
1: Selamat siang Mas Yudi, saya Hanggini dari Depok. Kalau ditanya soal kebiasaan apa yang saya lakukan di saat Idul Adha, sudah pasti kita sholat Idul Adha dulu ya, pagi-pagi di masjid dekat rumah. Dan abis itu kita pulang ke rumah untuk makan bareng keluarga. Nah, menu favorit apa yang wajib di rumah itu sudah pasti ada sayur labu siam ya, itu pasti sudah ada. Pasti ada gitu. Dan juga rendang, ayam kecap, sambal, plus kerupuk yang gak boleh ketinggalan. Nah, biasanya kalau abis makan itu kita ngajak teman-teman rumah buat ngeliatin pemotongan hewan kurban ya, dan juga ngeliat sapi-sapi dan kambing-kambing yang di sana. Nah, biasanya tuh kalau abis ngeliatin hewan kurban, malamnya kita bakar-bakar sate, sate kambing, sate sapi, tapi plus lain-lainnya sih, seperti bakar sosis, bakar yang lain-lainnya ya. Itu aja sih kebiasaan aku di Idul Adha. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Hanggini yang ada di Depok. Jadi emang bakar-bakar sate kalau di sini malam ya kebiasaannya ya. Oke. Soalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di tempat saya itu, maksudnya di kampung ya, di sana biasanya begitu selesai dibagi-bagi, ya sekitar sesudah zuhur, sekitar jam 1, jam 2. Nah itu mulai bakar-bakar kita sembari makan siang. Wah, seru pokoknya. Oke, ada Santi di Cibinong. Selamat siang RRI, ini dari Santi di Cibinong. Cibinong panas, ey. Udah beres nih masak ketupat sayur paya sama opor ayam. Menu menjelang lebaran, waduh. Nah, semangat buat semuanya. Oh, jadi menunya justru ketupat sayur ya Mbak Santi di Cibinong. Terus kebiasaan Idul Adhanya apa nih? Boleh. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya. Nanti masih saya tunggu yang lainnya. Boleh silakan di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi ya. Apa namanya, di voice note juga bisa, seperti Hanggini tadi, termasuk juga ada Mbak Santi di Cibinong. Jadi di momen Idul Adha yang penuh kebersamaan, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita dengan tema kebiasaan apa yang Anda tunggu saat hari raya Idul Adha dan menu favorit apa yang selalu wajib ada di rumah. Tadi Mas Panji di Jakarta Selatan juga cerita sih. Masih ada cerita-cerita yang lainnya nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Yang belum mengirimkan ceritanya, ditunggu lo ya, ditunggu ceritanya, silakan. Sekali lagi kalau mau mengirimkan chat bisa di 0811-797-27912 atau telepon WhatsApp juga boleh, nomornya sama, dan mengirimkan voice note bisa juga. Telepon studio 0213441499 dan 0213440696. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Ada Live House, You and Me berikut ini. Kita dengerin.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah. Oke, coba kita lihat kembali ya. Yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Mbak Echa Hamid di Bogor. Halo Mas Yudi Ismail dan kawan-kawan, selamat siang dan selamat maksi katanya. Menu favorit keluargaku di Idul Adha biasanya ayam opor Singapura. Kemudian sayur godok buncis, sambal ati ampla, ketupat dan kerupuk. Enak-enak lagi ya. Belajar masak dari mama yang tercinta. Kalau daging sapi atau kambing, masaknya to be continued bosku. Kan nunggu jatah dulu, ceritanya nanti lagi aja. Oh, oke. Ya. Siap. Jadi sekarang ini udah masak opor ayam ya. Wah, opor Singapura tuh yang seperti apa? Tapi emang sih opor ayam, wah, favorit banget, apalagi nasi hangatnya. Oke. Mbak Echa Hamid, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Yang lainnya, coba ini ada yang mengirimkan voice note ya, dari Michael di Jakarta. Langsung kita dengarkan voice note dari Michael.
1: Halo, selamat siang Mas Yudi, saya Michael. Kebiasaan apa yang paling suka saat momen lebaran dan menu favorit apa yang wajib ada di rumah? Kebiasaan yang paling suka itu adalah kumpul bersama keluarga. Dan untuk makanan favoritnya itu ada sop iga dan iga bakar, apalagi buatan mama saya sendiri. Juga ada tambahan lagi, ada emping dan ada sambalnya. Itu biar penambah rasa lengkap dari makanannya, Mas Yudi. Udah sih, Mas Yudi, segitu aja.
0: Terima kasih Michael. Jadi beda-beda sih ya menu favoritnya. Kalau Michael ini iga bakar dan sop iga. Oke. Yang lainnya masih ditunggu ya. Silakan mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Satu dua, oke. Mana nih yang belum sempat terbaca? Oke. Saya coba buka kembali WhatsApp dari Anda. Halo Mas Yudi, saya Dina dari Depok. Tradisi Idul Adha di rumah kami selalu dimulai dengan masak rendang bareng ibu dan tante-tante. Oke. Tante-tante sendiri kan ini maksudnya. Prosesnya lama tapi justru itu yang bikin seru, karena sambil ngobrol dan bercanda. Selain rendang, keluarga saya juga suka bikin sop tulang sapi yang kuahnya seger banget. Menurut saya Idul Adha bukan cuma soal berbagi daging, tapi juga momen mempererat keluarga. Terima kasih buat Dina ya yang ada di Depok. Pendengar per satu yang lainnya masih bisa loh. Silakan mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-797-27912. Kita ketemu dengan lagu yang dirilis di tahun 2002. Ada Anda, tentang seseorang untuk Anda.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ray di Cibinong. Selamat siang Mas Yudi, mau ikutan. Kebiasaan favorit di Idul Adha, saya paling spesial dan ditunggu adalah menikmati menu sop iga sapi spesial buatan istri tercincin. Tercincin lagi maknyus katanya, dan bersyukur bisa ikut sunnah berkurban, bisa berbagi, berkumpul sanak family. Warning juga nih Mas Yudi, jangan kebanyakan juga makan dagingnya, awas kolesterol naik, repot nanti. Gitu aja Mas Yudi. Ray di Cibinong, terima kasih sudah mengirimkan WhatsAppnya di 0811 7972 7912. Oke. Ini masih ada yang lainnya ya yang belum saya baca. Ada Arif di Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat siang Pro 1 RRI Jakarta. Di keluarga saya ada tradisi bagi-bagi daging ke tetangga dulu, ke tetangga dulu sebelum masak sendiri. Jadi suasana Idul Adha terasa banget kebersamaannya. Kalau menu favorit keluarga kami, tongseng kambing pedas manis. Biasanya dimakan rame-rame siang hari sambil cerita nostalgia keluarga. Salam buat Mas Yudi dan seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih buat Arif dari Rawamangun. Ya, tongseng kambing ya. Oke. Nah, satu lagi yang makanan yang saya jarang dapatkan di Jakarta. Nah, krengsengan. Waduh, saya belum tahu deh kalau di sini disebutnya apa ya. Tapi ada namanya krengsengan gitu ya. Krengsengan ini biasanya dari bisa dari kambing, bisa dari sapi, dan dimasak pekat kayak ada kecapnya begitu. Dan ini wah, enak banget. Ya udah. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sedang mendengar pukul 13 nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 1. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga nanti pukul 13.30 Anda bisa menyimak 100% Indonesia Nasional. Dan bintang tamu kita kali ini ada Bimo Sulaksono dengan proyek barunya Bimo and the Jin. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: KJP ketika dia tawuran secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan, tapi yang harus diikat lagi adalah bahwa itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita.
3: Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung, kan kebetulan saya baru pertama kali juga lebaran di kampung.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur terpantau diramaikan warga yang akan mudik lebaran Idul Adha di kampung halaman. Inilah berita selengkapnya. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar atau KJP terhadap 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang periode 2025 hingga 2026. Adapun perinciannya, sebanyak 20 siswa dicabut status penerima KJP pada 2025 dan 40 siswa pada 2026. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pencabutan KJP dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap siswa yang terlibat tawuran. Menurutnya, meski bantuan pendidikan dihentikan, siswa yang terlibat tetap harus mendapatkan akses pendidikan dan tidak boleh putus sekolah. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan sekolah dan keluarga untuk menentukan model pendidikan yang paling sesuai bagi siswa yang bersangkutan. Sebab tidak semua siswa cocok dengan lingkungan sekolah tertentu sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
2: Iya bang, kalau KJP ketika dia tawuran secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan, tapi yang harus diikat lagi adalah bahwa itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita. Dikeluarkan bukan berarti dia nanti jadi harus putus sekolah. Itu concernnya kita. Ini sebagai sebuah pembinaan. Biasanya kita komunikasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin kalau manajemen tuh dia lebih cocok di sekolah yang A, sekolah B. Jadi gini ya, jangan sampai putus cuman. Terus nanti pasti kan pertanyaan itu anak-anaknya mau kemana? Yang jelas Jakarta yang sekarang sedang di luar sekolah saja itu sedang kita kembalikan ke sekolah. Itu tuh nanti hadiah ulang tahun deh Jakarta gitu ya. Nah, jadi kalau dia hanya cita cuma beli sama dia dikeluarkan. Terus dia mau sekolah di mana? Nah, nanti kita akan melihat itu. Kalau pendidikan kan banyak ya.
4: Lebih lanjut Nadiana menjelaskan bahwa siswa yang terlibat tawuran tidak otomatis dipindahkan ke sekolah lain. Opsi pendidikan non-formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat maupun jalur khusus juga dapat menjadi alternatif. Di sisi lain, Disdik DKI juga terus memperkuat langkah pencegahan tawuran dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Densus 88, BNPT, serta Forum Komunikasi Masyarakat Sekolah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan melakukan penertiban praktik parkir liar di Jalan Setiabudi Selatan, Kelurahan Setiabudi. Pengendali operasi Sudin Hub Jakarta Selatan, Ebenezer Lumban Tobing, mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang mengeluhkan maraknya parkir liar di kawasan tersebut.
5: Di mana penindakan itu kita lakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Nah, kebetulan ini udah sering diadukan, jadi kita terpaksa melakukan tindakan tegas dengan cara mengangkut ke Sudin Perhubungan Jakarta Selatan.
0: Dari upaya penertiban tersebut, petugas mengamankan 12 kendaraan roda 2. Selain itu, petugas juga menilang 3 kendaraan roda 4 yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Adapun, selain Jalan Setiabudi Selatan, penertiban juga dan penindakan parkir liar juga turut dilakukan di kawasan Semanggi dan Jalan HR Rasuna Said. Petugas gabungan dari Satlantas Jakarta Barat dan Suku Dinas Perhubungan menertibkan pengendara sepeda motor yang melintas di flyover Pesing Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat dan Suku Dinas Perhubungan menertibkan pengendara sepeda motor yang masih nekat melintas di flyover Pesing Cengkareng Jakarta Barat pada Selasa 26 Mei 2026 pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi, meskipun rambu larangan telah terpasang, sejumlah pengendara tetap melanggar aturan dengan melintas di jalur yang dikhususkan bagi kendaraan roda 4 tersebut. Bahkan, beberapa pengendara terlihat mencoba putar balik saat mengetahui adanya razia petugas. Namun, pengendara yang tidak sempat menghindar langsung ditindak melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Dalam operasi itu, lebih dari 20 kendaraan roda 2 tercatat dikenai sanksi tilang. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, mengatakan penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat. Selain itu, kata Agus, langkah ini juga diambil karena tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor di kawasan tersebut.
7: Pagi hari ini kita menertibkan kendaraan motor yang melanggar melalui flyover Pesing ini. Jadi karena sering terjadinya kecelakaan dan banyak di media massa masyarakat menanyakan, maka hari ini kita mengadakan giat dengan menilang dengan elektronik.
8: Menurut kemarin siapa?
7: Betul. Jadi rambu sudah terpasang, tapi karena pengendara ingin cepat, dengan larangan ini dia langgar. Jadi padahal berbahaya melalui flyover di sini, sering terjadi kecelakaan.
6: Dalam operasi ini, petugas mengandalkan kamera pengawas yang terintegrasi dengan sistem ETLE untuk merekam setiap pelanggaran yang terjadi. Nomor kendaraan yang tertangkap kamera akan secara otomatis tercatat dalam sistem untuk proses penindakan lebih lanjut. Dia pun menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama serta menghindari sanksi tilang elektronik. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sejumlah barang inventaris milik Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dilaporkan hilang digondol maling. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
9: Sejumlah barang inventaris milik Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dilaporkan hilang digondol maling. Barang yang hilang diantaranya seperangkat alat musik, alat sablon, alat pres, hingga sejumlah perangkat elektronik dengan total kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Ketua Karang Taruna Kelurahan Bungur periode 2026-2031, Muhammad Rizky Fitrianto mengatakan kasus kehilangan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Laporan itu dibuat karena nilai kerugian yang cukup besar meski peristiwa terjadi sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna.
10: Itu benar, cuman kalau untuk perihalnya lebih lengkapnya saya kurang tahu hilangnya itu di mana. Cuman kehilangan itu sebenarnya itu di Ketua Karang Taruna yang sebelumnya. Kalau dari Ketua Karang Taruna yang sebelum itu, dia ngomong ke saya sudah laporkan.
11: Ke Polres,
10: betul. Kalau untuk pemanggilan sih belum, tapi kalau olah TKP sih udah, Pak.
11: Sudah berapa kali, Pak?
10: Bang. Itu baru sekali doang.
9: Rizky mengatakan pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP usai laporan dibuat pada 15 Mei 2026 lalu. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu proses klarifikasi lebih lanjut dari kepolisian terkait kasus tersebut. Menurut Rizky, sebelum barang inventaris hilang, hanya ada 3 orang yang memegang kunci Sekretariat Karang Taruna. Ia pun menduga aksi pencurian dilakukan oleh orang dalam karena tidak ditemukan kerusakan pada pintu sekretariat saat kejadian berlangsung. Selain kehilangan barang inventaris, pihak Karang Taruna juga mengaku sempat menerima ancaman pembunuhan terhadap salah satu anggota Majelis Penasihat Karang Taruna Kelurahan Bungur. Sementara itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan laporan tersebut saat ini masih dalam klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
0: Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk mudik ke kampung halaman melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
12: Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk mudik ke kampung halaman melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pada momen yang berpotensi menjadi libur panjang ini, suasana terminal tampak cukup ramai dengan penumpang yang membawa tas besar dan dus sambil menunggu keberangkatan bus antar kota antar provinsi. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, hari ini di area keberangkatan, sejumlah warga terlihat datang bersama keluarga untuk menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Madura. Salah satu penumpang yang sempat RRI Jakarta wawancarai ialah Adam Alfarabi, remaja dewasa asal Jakarta yang hendak mudik ke Boyolali bersama kedua orang tuanya. Adam menjelaskan dirinya memanfaatkan momen libur Idul Adha untuk berlebaran di kampung halaman. Ia mengaku baru pertama kali merasakan suasana lebaran di Boyolali setelah sebelumnya selalu merayakan hari besar keagamaan di Jakarta. Menurutnya, suasana kampung halaman menjadi daya tarik tersendiri karena dinilai lebih tenang dibandingkan hiruk pikuk ibu kota.
3: Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung. Kan kebetulan saya baru pertama kali juga lebaran di kampung. Soalnya kan di jadi di Jakarta terus kan rada pusing ya, kotanya kan ramai banget, jadi ke kampung lah buat refresh.
12: Selain bersilaturahmi dengan keluarga, Adam juga berencana mengunjungi sejumlah tempat wisata dan pusat keramaian di Boyolali bersama keluarganya. Ia berharap dapat lebih sering pulang kampung pada momen libur panjang berikutnya karena merasa suasana desa lebih menenangkan. Kami belum dapat mengonfirmasi jumlah penumpang maupun kota tujuan favorit pada periode libur Idul Adha kali ini. Namun kondisi arus penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang terpantau tidak seramai musim mudik Lebaran Idul Fitri. Meski demikian, petugas terminal tetap bersiaga di sejumlah titik strategis untuk membantu penumpang dan memastikan pelayanan berjalan sesuai prosedur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sejumlah lokasi lapak penjualan sapi kurban di Jakarta Utara mendadak menjadi lokasi hiburan atau kebun binatang gratis bagi anak-anak Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Samsudin Ilyas.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, keberadaan lapak-lapak hewan kurban tidak hanya menjadi pusat transaksi bagi para pembeli, tetapi juga berubah fungsi menjadi destinasi wisata dadakan bagi warga sekitar. Seperti yang terlihat di salah satu lapak sapi di mana anak-anak kecil tampak antusias melihat dari dekat hewan-hewan besar tersebut. Lia, salah satu warga yang membawa kedua anaknya, mengaku bahwa mengunjungi lapak sapi sudah menjadi tradisi hiburan tahunan bagi keluarganya. Bagi anak-anak, Lia melihat sapi bukan sekedar aktivitas sekali lewat. Mereka bahkan meminta untuk diajak melihat sapi hampir setiap hari selama lapak tersebut berdiri. Menurutnya, melihat keramaian sapi dan aktivitas di lapak memberikan kegembiraan tersendiri bagi anak-anak yang jarang berinteraksi langsung dengan hewan ternak besar di kota Jakarta.
14: Jadi ya, kenapa Bu ngajak anak-anaknya ngelihat sapi, Bu?
15: Ya, hiburan aja.
14: Hiburan ya?
15: Setahun sekali
14: ya. Oh, tapi anak-anak suka, Bu ya? Hampir tiap tahun dilihat ke ya. Sapi gini ya? Jadi respon anak-anak suka aja gitu, Bu ya? Hiburan gratis, Bu ya?
13: Julia memandang fenomena ini sebagai bentuk hiburan gratis yang edukatif bagi buah hatinya, meskipun ia sendiri tidak berkurban pada tahun ini, setelah sebelumnya berkurban di tahun lalu. Hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk meramaikan suasana Idul Adha dengan mengajak anak-anaknya bermain di sekitar lapak. Fenomena kebun binatang dadakan ini jamak ditemui di berbagai sudut kota Jakarta menjelang lebaran kurban. Para pedagang hewan pun biasanya tidak keberatan jika lapak mereka dikunjungi warga selama tidak mengganggu kesehatan dan ketenangan hewan kurban. Kehadiran anak-anak dan warga ini menambah kemeriahan suasana menyambut Idul Adha, menjadikan momen ibadah ini terasa lebih hangat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik mereka yang menjadi pengurban maupun warga yang sekedar menikmati suasana festival tahunan ini. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sementara itu dari Banten dilaporkan, menjelang Idul Adha, Pasar Rangkas Bitung diramaikan penjual daging sapi dan kerbau. Harga daging melambung namun sepi pembeli. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti berikut ini.
16: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi dan kerbau mulai ramai berjualan di kawasan Pasar Rangkas Bitung, Lebak. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat sekitar 22 lapak pedagang musiman yang berjualan di luar area pasar. Selain jumlah pedagang yang meningkat, harga daging juga mengalami kenaikan. Saat ini harga daging sapi dan kerbau mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp130.000 sampai dengan Rp145.000 per kilogram pada hari biasa. Meski demikian, tingginya harga daging tidak diiringi meningkatnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Lukman, mengaku penjualan tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Hal serupa disampaikan Aldi, pedagang daging kerbau di lokasi yang sama. Menurutnya, banyak warga mengurungkan niat membeli daging setelah mengetahui harga yang cukup tinggi.
17: Berapa sekilonya?
18: Sekilonya 18.
17: Stok berapa banyak nih nyiapinnya untuk lebaran ya?
18: Alhamdulillah ada 1 ton lah.
16: Pedagang berharap penjualan daging akan meningkat menjelang malam takbiran dan sehari sebelum hari raya Idul Adha. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: ASDP uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
19: PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak melaksanakan uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak Senin 25 Mei 2026. Uji coba ini dilakukan guna mensterilkan area Pelabuhan Merak, Banten. Melalui One Gate System ini, maka ke depan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak akan masuk melalui satu pintu yang ada di Dermaga Eksekutif Merak. General Manager atau GM PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Umar Imara Batubara mengatakan, uji coba One Gate System ini bertujuan untuk mensterilkan area pelabuhan dan memastikan untuk tidak ada lagi calo tiket di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, ke depan apabila One Gate System ini diberlakukan, maka masyarakat yang tidak berkepentingan akan sulit masuk ke area Pelabuhan Merak.
20: Penerapan One Gate ini karena kita ingin melaksanakan sterilisasi. Jadi sterilisasi ini diharapkan orang yang akan masuk ke dalam pelabuhan ini yang berkepentingan aja, para pemakai jasa atau para stakeholder yang punya kepentingan di dalam pelabuhan. Nah, saat ini kan kita ketahui di Pelabuhan Merak pintu masuknya terlalu banyak. Jadi untuk pengawasan dan pengendalian itu agak...
19: Dikatakan Umar, uji coba One Gate System ini sengaja diberlakukan H-1 jelang Hari Raya Idul Adha untuk mengetahui pada saat diberlakukan apakah terjadi kemacetan atau tidak. Apabila terjadi kemacetan, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap One Gate System tersebut. Menurutnya, momen libur lebaran Idul Adha tahun ini cukup panjang, sehingga momen ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di Gelam. Berikut Lucy Astari melaporkan.
21: Kasus penemuan perempuan tergantung di sebuah pohon di kebun wilayah Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, akhirnya terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan dibunuh dan dibuat seolah-olah gantung diri. Korban diketahui berinisial BB, 40 tahun, warga lingkungan Pakal Masjid, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jenazah korban ditemukan warga pada 18 Mei 2026 di area kebun tidak jauh dari permukiman warga. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan hasil otopsi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan.
22: Bahwa ada luka memar ya, nah, ada luka memar di pipi dan di tangan. Nah, dari hasil kejanggalan tersebut, tim dari Satreskrim Polresta Serang Kota melakukan penyelidikan dan memang benar bahwa ada laporan kehilangan orang, ya. Dimana dari hasil kehilangan orang tersebut, kita cocokkan ciri-ciri orang yang dilaporkan hilang dengan jenazah yang kita temukan.
21: Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial AS yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Tim Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada 22 Mei 2026. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban pada 11 Mei lalu saat bertemu di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yuda Satria, peristiwa bermula ketika korban meminta pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah kepada pelaku dengan menjaminkan telepon genggam miliknya. Namun permintaan itu ditolak hingga keduanya terlibat pertengkaran. Polisi menyebut pelaku tersulut emosi setelah korban mengucapkan kata-kata yang membuat tersangka sakit hati. Tersangka kemudian memiting korban hingga akhirnya pingsan. Saat korban tidak sadarkan diri, tersangka justru mengambil tali dari sepeda motornya, lalu menggantung korban di pohon agar terlihat seperti bunuh diri. Handphone tersebut diketahui sempat diberikan tersangka kepada anaknya usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 KUHP dan atau pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau diramaikan warga yang akan mudik Lebaran Idul Adha di kampung halaman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

0: Fempro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes. Ya.
0: Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya, dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?

0: Ya berkarya duluan kali ya.
1: Berkarya duluan.
0: Iya, terus ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
1: Yang sudah dibersamai ya.
0: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
1: Oh iya dong. Nah,
0: ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
1: Mas Bimo.
0: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
0: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sampai bohong banget tuh.
0: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
0: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
1: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya.
0: Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
1: bantu-bantu
0: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah. Nah. Ya.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
1: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Jinny.
0: Benar benar.
1: Jinny maksudnya.
0: Ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Ya. Lu doang yang
0: lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya
0: the Jin.
2: Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
1: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan
0: Aras
2: hanya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan, jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
2: Lah. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Dengan
2: melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate

0: apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Wah, gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, masih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin,
1: nggak real gitu kan.
0: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Dengan kita, Jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti okay. Itu dia per track per track gitu, Mas.
0: Kalau jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string-string, piano-piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo-stereo deh. File-nya. Cuman nama dia tuh udah di-mix, udah di-compress, udah di-EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong gini, kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti, wah bolong di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak pemikiran bisnisnya.
2: Pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
0: Gak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Jadi pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI. So salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia Jin. Kita suruh-suruh aja, lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, begini. Terus dia bikin tuh, alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan, kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: AI itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau, ada Bang Albert. Selamat siang.
1: Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan Sono yang begitu ada sononya.
2: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya Sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
2: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya tuh, wih, Tito Smarsono hits banget.
0: Oh, hits banget dia.
2: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
2: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
0: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu
2: okay.
4: itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
2: Oke. Siap.
4: Itu aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat kali dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Benijo.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Syafiq
5: ya.
2: Iya,
5: ya.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
2: Benar
5: ini
2: Bapak
5: ini.
2: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style ya, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah. malah bikin kacau.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
2: Oke. Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung. Ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelan gitu.
2: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
2: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
2: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah. penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada
1: ya, rearrangement berarti ya.
0: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
2: Di arrangement
0: okay. lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya
2: okay.
0: terkenal.
2: Setuju.
0: Gitu ya,
2: nggak yeah, yeah,
0: yeah. semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
2: Berdekade-dekade berikutnya.
0: Ya, itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Mm-hmm. Ini untuk sepanjang masa untuk
2: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Mm-hmm. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay.
0: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap,
1: Widi.
2: Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
2: Silakan
1: Angkel.
6: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
2: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya, lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
0: pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Kan. Musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick terus. Lagi pula kan kita emang enggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapatlah feel-nya gitu loh.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa
2: cewek. Oh, Jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
2: Segera. Oke. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu. Oke, okay, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1 2 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar. Maksudnya udah besar
0: dulu belum
2: eranya sosial media. Jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya. Sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan dia nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau kan, cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penciptaan lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Kenanang itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magisnya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safiq ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang. Anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Timo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Timo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Suratono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo ya.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Wah,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin
5: mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh, ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya, iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia ya. Lebih
2: umum. Oh, pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana, dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop. Proyek
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin ini. Ya, ya. Jadi
5: oh, ya. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya AI, okay. Ya betul.
5: Okay, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo,
0: ya?
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
0: Iya. Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Terima kasih karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum. Siap. Dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
0: Ya, selamat siang
1: Mbak, Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih, saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sempat saya menangka bahwa kecewa gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya, yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Okay.
6: Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak denger room berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ayuh. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Okay. Kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Oh, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini,
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget kan feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika, apa kabar?
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
7: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
7: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
7: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
7: Oh,
0: jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
7: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas
0: juga. Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar okay, lagi.
7: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya?
2: Ya kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eh kok dua bait? Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Oh.
2: Cuma translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh enggak bisa main gitar gue, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? harus bagaimana
0: mana dulu
2: yang tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari.

0: Tempatku tadi menunggu kamu itu.
1: Nah, terus kalau lagu yang lainnya?
2: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
1: Dari karya-karya Mas Bimo.
0: Narsis banget lo begitu mah. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
2: Oh gitu.
0: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
1: Okay.
0: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman netral kan bertiga, teman Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cemen, cuman label, ah gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu, tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
1: Yang bukannya, ku tak peduli.
0: Bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
0: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
2: inspirasi.
0: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
1: okay.
0: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
2: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
0: kalau nulis, bicara harus
2: nulis juga, lagu
0: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih, gue mau ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana, ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
0: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayaknya gak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun dulu wah kayaknya gak pede gitu, gak pede sih.
2: Jadi gak pede. Gak pede padahal sebenarnya bisa.
0: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
2: Aduh.
0: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
2: bikin vokal. Iya.
0: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off air gue malu.
2: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
1: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
0: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bingung sih mau ngapain.
2: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
0: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
2: Kirain sama si bos itu.
0: Oh enggak.
2: Oh enggak.
0: Enggak, okay. Itu band.
1: Bos
0: band.
1: Siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke.
2: Oke.
1: Jadi itu aja ya.
0: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai.
2: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
0: Sudah ada, udah di SP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada,
2: ya. Video klip juga ada.
0: Waduh, udah ada.
2: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
2: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo, tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya,
2: boleh singkat. Ya terserah apa lah.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih.
2: Iya.
0: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
1: okay,
0: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh, oke. Okay.
0: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
2: saya langsung kepikiran.
1: Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
2: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya.
2: Ya, Bang Yudi.
1: Siap.
2: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
2: Ya,
1: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
2: Betul. Minal aidin wal faizin wa khair batin.
1: Siap.
2: Ketemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Radio Republik Indonesia.
1: Siap.
0: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
2: Nasionalisme.
1: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab memastikan hewan kurban yang ada di daerah di Kepulauan Seribu untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan sesuai syariat Islam. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Nur Liyati mengatakan, seluruh hewan ternak yang dikirim itu sudah diperiksa kesehatannya dan semuanya dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta memberangkatkan 38.666 penumpang pada hari ini Selasa atau H-1 Idul Adha 2026 yang menjadi puncak keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh dalam periode libur panjang kali ini. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Vanoto Wibowo mengatakan, dari total volume keberangkatan hari ini, stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi sebanyak 15.041 penumpang, kemudian disusul dengan stasiun Gambir sebanyak 14.144 penumpang. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Di Jakarta sore ini Binda hadir ya, menemani Anda di tengah-tengah aktivitas yang mungkin sudah mau selesai ya, sudah mau rampung hari ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang gak sabar nih ya, untuk besok merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Yang hari ini masih kerja, semangat-semangat ya tentunya untuk Anda. Dan sambil menemani dengan obrolan yang bermanfaat, kami akan hadirkan nanti majalah udara live Kentongan di hari ini. Anda juga boleh turut serta ya, ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440693441499, atau bisa di sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
3: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
2: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, saatnya dialog majalah udara Kentongan untuk hari ini dengan tema cepat tanggap antisipasi banjir melalui peningkatan saluran dan operasional pompa mobile di wilayah Jakarta Barat. Dan tentunya di mana hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang dekat ya dengan keseharian kita, hujan dan ancaman cuaca ekstrim. Dan BMKG sudah mengingatkan bahwa meski Indonesia mulai dipengaruhi El Nino, hujan lebat masih bisa terjadi secara tiba-tiba. Sementara itu BPBD DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan. Namun, yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah benar-benar siap? Karena banjir di Jakarta bukan hanya soal curah hujan, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan lingkungan di sekitar kita. Drainase yang tersumbat, sampah yang menumpuk, hingga ruang resapan air yang semakin sempit, semuanya memperbesar resiko yang sebenarnya bisa kita kurangi. Dan pendengar, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah ya, namun ini juga soal kesadaran kita sebagai warga. Dan mari kita ikuti juga editorial Kentongan untuk hari ini.
2: Hujan belum pergi, kita harus siap. Tiga hari lalu BMKG kembali mengingatkan kita tentang potensi cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan peringatan dini untuk periode 20 hingga 24 Mei 2026. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar sudah siap? Di Jakarta Barat dan sejumlah wilayah lain di ibu kota, banjir bukan lagi cerita baru. Setiap tahun genangan datang seperti rutinitas yang seolah sudah kita hafal. Namun tetap saja membuat kita kewalahan. Bukan semata karena pemerintah tidak bekerja atau pompa tidak berfungsi, tetapi karena ada hal yang sering kita abaikan, kebiasaan kita sendiri. Drainase yang tersumbat sampah, saluran air yang tertutup bangunan, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali, semuanya memperkecil ruang air untuk mengalir. Padahal di saat yang sama, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi. Data BMKG juga menunjukkan bahwa meski secara global Indonesia mulai memasuki pengaruh El Nino, cuaca ekstrim harian tetap bisa terjadi. Artinya kita sedang berada di fase yang membingungkan. Di satu sisi berpotensi lebih kering, tetapi di sisi lain hujan deras tetap bisa turun secara tiba-tiba. Inilah yang disebut fase transisi iklim. Dan pada fase seperti ini kewaspadaan tidak boleh setengah-setengah. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya soal peringatan dini dari pemerintah, tapi juga soal kedisiplinan kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan memastikan air punya ruang untuk kembali ke tempatnya. Sebab hujan belum pergi dan kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus siap.
1: Menemani Anda di dialog untuk majalah udara Live Kentongan ya. Hari ini Anda tadi sudah mendengarkan ya editorial untuk majalah udara Live Kentongan. Kami akan berbincang bersama dengan narasumber di sore hari ini bersama dengan Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Bapak Yopi Maizira Maidiniza Siregar. Selamat sore Pak Yopi.
3: Selamat sore Mbak Binda.
1: Iya, apa kabar sore ini?
3: Baik.
1: Syukurlah. Pak Yopi, ini berbicara terkait mengenai kita melihat kesiapan begitu ya, antisipasi banjir melalui peningkatan saluran dan juga operasional pompa mobile di wilayah Jakarta Barat. Ini bagaimana kesiapan dari Sudin SDA Jakarta Barat dalam mengantisipasi potensi banjir di ibu kota?
3: Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore pada pemirsa sekalian. Saya Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat. Jadi begini Mbak Binda, kita selalu siaga ya, walaupun itu di musim hujan ataupun musim kemarau sekalipun, SDA Sudin Jakarta Barat ini selalu siaga. Siaganya bagaimana? Kita dengan adanya personil, dan adanya peralatan atau kelengkapan lainnya, termasuk pompa mobile, pompa apung, dan pompa-pompa stasioner. Nah, personil-personil kita ini ada tersebar di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dan alat-alat kita juga, alat-alat berat kita juga tersebar di beberapa lokasi untuk melakukan pengerukan. Pompa-pompa stasioner kita juga ada di beberapa titik, kurang lebih 40-an ya, kalau salah. Itu dan pompa-pompa mobile kita juga ada untuk standby di lokasi-lokasi yang ada genangan. Seperti itu.
1: Iya. Lalu sejauh mana program peningkatan kapasitas daya tampung air yang berjalan ini melalui kegiatan pengerukan rutin? Apa itu memang akan efektif mengatasi masalah banjir atau seperti apa, Pak Yopi?
3: Iya, jadi program pengerukan kita ini ada di 12 lokasi yang ada di Jakarta Barat dengan melibatkan sekitar 33 alat dari 51 alat yang ada di Jakarta Barat, seperti itu. Nah, untuk efektivitas ya pasti ada ya Mbak. Kita akan melihat bahwa pasti ada perubahan di lokasi yang tidaknya yang pernah kita keruk itu. Paling tidak itu akan mempercepat aliran air yang ada di kali ataupun saluran PHB yang kita keruk. Itu sehingga kalaupun ada genangan itu dia tidak terlalu lama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, memang beberapa lokasi ini seperti yang tadi di prolognya itu ada banyak sampah Mbak. Sampah itu sangat sangat berpengaruh sekali terhadap aliran air ya. Jadi kita selalu bekerja sama juga dengan instansi lainnya khususnya LH ataupun UPK Badan Air untuk bersama-sama membersihkan kali kita, seperti itu.
1: Kalau progresnya sampai saat ini gimana Pak di lapangan terkait program pengerukan saluran kali atau waduk ini?
3: Iya, progresnya kita tetap berjalan di 12 lokasi itu yang ada di, contohnya ada di Mokrofat, ada di Semongol, ada di Kali Angke dan Kali Sepak. Itu kita progresnya tetap berjalan. DKI ini, di Jakarta Barat ini kita mentargetkan kurang lebih 170 ribu meter kubik untuk lumpur yang akan kita angkut dan kita akan buang di Ancol sebagai dumping site yang ditetapkan, seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini kita progres masih berjalan dan kita terus mumpung belum musim hujan ya, belum puncak musim hujan, walaupun memang ada hujan-hujan, kita tetap bekerja.
1: Baik. Iya. Lalu selain hal itu apa saja yang memang sekiranya dilakukan Sudin SDA Jakbar untuk mengantisipasi banjir sampai saat ini, Pak Yopi?
3: Iya. Jadi yang perlu saya sampaikan beberapa di antaranya selain kita melakukan pengerukan, kita banyak sekali melakukan normalisasi saluran ya. Mulai dari saluran ukur 40, yang 60 dan 80 bahkan mungkin ada yang 100 senti ya, 40 senti, 60 senti, 80 senti, 100 senti di 8 kecamatan itu. Jadi kita normalisasi saluran berdasarkan usulan-usulan dan prioritas di lokasi-lokasi prioritas yang memang sering terjadinya genangan, itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi normalisasi saluran ini untuk ya tentunya bagian dari sebuah sistem aliran ya. Jadi semoga dengan normalisasi ini lebih mempercepat aliran air si, dan tadi dia dapat mengalir ke kali, di kalinya kita keruk sehingga kalinya juga kapasitasnya bertambah, bukan optimal ya. Jadi genangan itu akan cepat surut, seperti itu.
1: Baik. Iya, kalau yang saat ini Pak mungkin yang bisa menjadi konsentrasi kalau untuk wilayah Jakarta Barat ya, di titik mana ini untuk tepatnya?
3: Ya, yang menjadi konsentrasi salah satunya ada di Kali Mokrofat ya, Mbak Binda ya. Di situ kita ada tiga spot ya, ada tiga spot lokasi pengerukan dan di situ juga kita ada pompa, rumah-rumah pompa untuk khususnya yang di Rawabuaya dan di sisi Jalan Dan Mogot yang akan dibangun kembali untuk direnovasi seperti itu. Jadi salah satu konsentrasi yang di Jakarta Barat ini ada di Jalan Dan Mogot ataupun Kalimokervat.
1: Nah ini kan kadangkala ketika pas di lapangan ada aja nih Pak, misalnya kita nggak tahu nih ternyata ada kondisi pompa mobilnya rusak atau seperti apa. Nah sejauh ini seperti apa untuk pemeriksaannya?
3: Ya, kendala itu banyak ya Mbak ya, ada yang teknis dan non teknis ya. Mungkin yang disebutin Mbak Binda tadi adalah salah satu kendala teknis ya. Jadi memang sebelum kita operasikan, kita pastikan bahwa pompa itu bisa sehat lah ya, sehat atau bisa berfungsi. Dan memang tentunya juga pompa ini kan ada masa dia harus istirahatnya seperti itu. Nah kita akan membackup dengan bantuan pompa lainnya. Jadi kita akan mungkin dari wilayah lain nanti kita akan berkoordinasi selama mungkin pompa yang satu ini istirahat, pompa yang lain akan dihidupkan. Jadi seperti itu bergantian seperti itu.
1: Oh oke. Okay. Tapi artinya kalau dari jumlahnya juga sudah terpenuhi saat ini ya Pak ya?
3: Sejauh ini masih akan ada penambahan yang saya tahu ya, karena kan saya kasih pemeliharaan saluran ya. Kalau untuk kasih pompa yang saya tahu itu akan ada penambahan beberapa titik lokasi pompa baru nantinya.
1: Oke, baik. Ya, Pak Yopi, kita break sejenak ya sebelum masuk ke sesi berikutnya ya. Dan untuk Anda silakan mungkin yang juga ingin bergabung ya 0811 7972 7912. Masih dalam Majalah Udara Live Kentongan dengan tema cepat tanggap antisipasi banjir melalui peningkatan saluran dan operasional pompa mobile di wilayah Jakarta Barat bersama Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Yopi Maidiza Siregar ST.

0: Kembali menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan, masih dengan tema cepat tanggap antisipasi banjir melalui peningkatan saluran dan operasional pompa mobil di wilayah Jakarta Barat. Masih bersama Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase dari Sudin SDA Jakarta Barat dengan Pak Yopi Maidiza Siregar ST. Pak Yopi masih bersama kami ya Pak?
1: Iya.
0: Kita lanjutkan lagi perbincangan ini Pak, terkait mengenai selanjutnya, yaitu apakah peringatan dini dari BMKG ini memang sudah cukup efektif begitu ya sampai ke tingkat masyarakat, karena kita tahu kan selalu ada informasi berkala terkait mengenai kondisi cuaca.
1: Iya, terima kasih. Bagi kita memang peringatan dari info dari BMKG itu sangat efektif sekali ya Mbak, menjadi sebuah antisipasi dan menjadi warning bagi kami untuk melakukan persiapan apabila memang sebelum hujan ataupun sebelum terjadinya genangan atau banjir, kami sudah siap dan siaga mempersiapkan personel dan alat-alat yang ada seperti itu, dan ini menjadi warning bagi kami seperti itu.
0: Oke, namun kalau bicara soal faktor apa yang memang mungkin paling sering menyebabkan banjir di wilayah Jakarta Barat, sepemantauan dari SDA Jakbar seperti apa Pak Yopi?
1: Iya, banyak faktor ya Mbak, faktor dari kebiasaan atau mungkin faktor alam ya. Dan faktor kebiasaan ini ya, warga kita ini masih suka sekali atau sering sekali membuang sampah ke dalam saluran ataupun ke dalam kali ya. Dan faktor alam adalah cuaca yang memang sekarang ini sulit kita prediksi, atau mungkin kita terkadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras seperti itu. Dan ini yang membuat kita harus kejar-kejaran ini dengan dengan kondisi cuaca yang ada. Jadi kita selalu berkoordinasi dan mencari info yang terupdate seperti itu.
0: Baik, iya. Lalu terkait mengenai sejauh mana memang peran perilaku masyarakat yang juga terlihat begitu ya dalam memperparah genangan dan banjir itu seperti apa, Pak?
1: Iya, di SDA ini kita sering menggalakkan program kerja bakti ya, yang berkolaborasi dengan kelurahan dan ataupun kecamatan. Kita setiap minggu itu mengadakan kerja bakti. Kita berusaha untuk merangkul masyarakat agar ikut terlibat dalam program kerja bakti yang kita lakukan, sehingga dengan program ini setidaknya sedikit demi sedikit menyadarkan warga masyarakat kita bahwa perlunya menjaga kebersihan, khususnya kebersihan saluran dan lingkungan kita.
0: Ini yang memang artinya tetap harus selalu digalakkan begitu ya, terkait mengenai kepedulian lingkungan ya Pak Yopi ya. Tapi kalau dilihat sekarang berarti apa sekiranya langkah yang paling mendesak yang harus dilakukan warga saat memasuki periode cuaca ekstrim ini?
1: Iya, langkah yang paling dekat itu adalah bahwa kita bersama-sama adanya dengan peduli dengan lingkungan kita sekitar kita seperti itu. Jadi saling bantu dengan sesama warga, tidak perlu saling menyalahkan, ataupun mungkin kita juga punya kanal-kanal untuk pengaduan seperti itu. Untuk misalnya ada warga yang membutuhkan bantuan dari sumber daya air, ada kanal-kanal untuk pengaduan. Nah, jadi kita saling bantu dan saling peduli terhadap lingkungan kita untuk meminimalisir genangan ataupun banjir yang ada.
0: Baik, selanjutnya terkait mengenai koordinasi BPBD dengan instansi lain dalam mengantisipasi dampak hujan lebat, sejauh ini seperti apa gambarannya Pak Yopi?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita selalu berkoordinasi baik itu dengan kewilayahan ataupun dengan instansi lainnya. Ya, salah satunya dengan BPBD di tingkat Sudin ini atau di tingkat wali kota itu ada juga SKPD BPBD di mana kita juga membuat sebuah grup ya, grup pelaporan ya. Jadi dari situ kita lebih cepat responnya. Jadi apabila ada bencana-bencana yang khususnya terkait dengan genangan dan banjir, itu kita akan selalu berkoordinasi baik itu di lapangan ataupun secara data. Kita akan selalu berkoordinasi dan BPBD juga selalu memberikan informasi-informasi kepada kita.
0: Iya, kalau sejauh ini bagaimana Pak? Dengan masyarakat ada nggak kegiatan-kegiatan yang memang biasa, kan kalau dari masyarakat juga ada kegiatan yang dilakukan dalam pembersihan lingkungan atau selokan dan lain-lain. Dari SDA adakah koordinasi seperti itu atau bagaimana?
1: Ada. Jadi menyelaraskan dengan program yang ada di Wali Kota Jakarta Barat, bahwa setiap minggu itu kita melakukan kerja bakti.
0: Oh, oke.
1: Seperti itu. kerja bakti ini kita menggandeng tingkat kelurahan dari SDA, menggandeng kelurahan dan kecamatan yang melibatkan elemen-elemen masyarakat, bisa itu LMK, ibu-ibu PKK ataupun warga masyarakat, FKDM dan Pak RT, Pak RW, kita melibatkan mereka untuk kerja bakti. Dan itu setiap minggunya ada dan kita akan muter di wilayah-wilayah masing-masing RT ataupun RW yang ada di masing-masing kelurahan atau kecamatan.
0: Oke, baik. Kalau terkait mengenai infrastruktur drainase Jakarta, saat ini apa memang juga sudah cukup adaptif, Pak Yopi? Apalagi kalau kita lihat terkait mengenai perubahan iklim ya, seperti apa itu, Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya seberapa besar pun infrastruktur yang dibangun atau seberapa sempurna infrastruktur yang dibangun itu tidak akan berfungsi dengan maksimal ataupun optimal apabila tidak didukung dengan perilaku kita dari warga masyarakat. Seperti halnya banyak dari warga masyarakat kita yang masih membolongi mungkin tanggul-tanggul kita tanpa izin, sehingga akhirnya air itu apabila masuk akhirnya dia terjadi backwater ya istilahnya. Jadi masuk kembali ke dalam saluran-saluran yang dibolong-bolongin oleh warga. Seperti itu. Padahal kan kita membangun itu infrastruktur itu untuk menahan supaya air tidak melimpas ke lingkungan. Seperti itu. Ataupun tadi seberapa besar pun ataupun seberapa bagus pun infrastruktur yang ada, kalau perilaku kita membuang sampah yang masih tidak tertib, ya itu tidak akan optimal penanggulangan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dan genangan.
0: Baik. Dan ini ada juga terkait mengenai mungkin yang ingin disampaikan ini Pak Yopi, pesan utama bagi warga agar tidak hanya waspada ya, tapi kan juga ini harus aktif begitu mencegah resiko banjir di wilayahnya. Seperti apa yang ingin disampaikan? Betul. Silakan.
1: Ya, jadi untuk kita semua, kita saling bekerja sama, bahu-membahu membantu dalam menangani genangan dan banjir yang akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di musim hujan, ataupun kita selalu menjaga lingkungan kita bersih, saluran kita bersih, dan mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk saling bantu-membantu dan bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan kita. Itu yang pertama, itu paling utama.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan tentunya ya kesadaran dan juga sinergitas yang tetap dibangun ya bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan ya, Pak Yopi ya. Baik, Pak Yopi, terima kasih banyak untuk di Majalah Udara Live Kentongan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Mbak Binda.
0: Demikian Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Bapak Yopi Maidiza Siregar. Dan pendengar, kami akan dengarkan juga Vox Pop terkait mengenai pompa mobile berikut ini.
2: Saya Natia Eliana dari SMK Negeri 51 Jakarta. Sebagai pelajar yang tinggal di Jakarta, menurut saya penggunaan pompa mobile cukup membantu. Dari yang saya lihat dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pompa mobile ini cukup efektif dan fleksibel untuk dipindahkan ke titik-titik yang rawan. Cara ini lumayan efektif dan berguna untuk mengurangi genangan dalam waktu singkat, supaya aktivitas para warga pun tidak terganggu. Tapi menurut saya, pompa mobile tetap hanya solusi darurat. Dari yang saya ketahui, banjir di Jakarta juga dipengaruhi oleh sistem drainase yang belum optimal dan saluran air yang kadang tersumbat gitu. Jadi selain mengandalkan pompa mobile, pemerintah perlu fokus pada perbaikan drainase dan pengelolaan lingkungan jangka panjang supaya banjir nggak terus berulang.
3: Saya Nadine Hadi Putri dari SMK Negeri 51 Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, menurut saya hal utama yang harus dipersiapkan adalah mobile pump atau pompa air yang dirancang portable. Seringkali saya lihat di media sosial dalam bentuk story ataupun feed milik pemerintah ataupun situs resmi pemerintah DKI Jakarta seperti Dinas Sumber Daya Air yang berperan utama dalam hal ini. Langkah ini saya dukung karena mobile pump ini statusnya standby 24/7 dan akan langsung meluncur ke titik genangan biar aktivitas warga tidak terganggu.
0: Ya, pendengar, tadi Anda sudah mendengar ya perbincangan bersama narasumber di tema kita hari ini. Tentunya butuh kesiapsiagaan ya bagi masyarakat, juga kesadaran terhadap kebersihan lingkungan ya. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Yopi bahwa lagi-lagi ya ini kebiasaan membuang sampah sembarangan ya, sehingga juga menjadi salah satu momok besar ya terkait mengenai terjadinya banjir. Jadi perlu adanya kepedulian ya. Kalau di wilayah Anda gimana? Juga mungkin rutin dengan kerja bakti yang dilakukan secara bergotong royong untuk pembersihan lingkungan seperti selokan ya atau lainnya. Mungkin Anda juga boleh ikut berbagi cerita di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skot, kenapa NPK begini?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Kembali menemani Anda tentunya di Majalah Udara Live Kentongan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya. Semoga tadi dari perbincangan wawancara sebelumnya juga bisa membawa kesadaran ya, untuk kita sama-sama menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi yang aman, bersih, nyaman, dan terhindar dari hal-hal ya seperti pemicu banjir, yaitu dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi membangun kesadaran untuk masyarakat ya, terutama untuk bergotong royong tetap menjaga lingkungan dan melakukan berbagai kegiatan program seperti kerja bakti secara rutin, seperti tadi apa yang sudah disampaikan ya dari SDA Jakarta Barat. Dan untuk Anda pendengar masih ada beragam nanti informasi lainnya kami akan hadirkan, termasuk menuju ke Warta Berita Kota. Update juga ya buat yang lagi di jalan, kondisi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Seperti apa kondisi terkini di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696 344-1499.
6: Telah kita ikuti Kentongan.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
3: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
2: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
3: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
2: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
3: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
2: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
3: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Anak-anak kita yang di KJP itu menyasarnya siapa aja supaya orang yang bayar pajak di Jakarta dia merasa bahwa Jakarta juga sudah
3: Sudin KPKP Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 2 ekor domba.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Dinas Pendidikan DKI sebut akurasi data penerima jadi tantangan program KJP. Menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Jakarta Barat memperketat pemeriksaan hewan kurban. Berita selengkapnya. Dinas Pendidikan DKI sebut akurasi data penerima jadi tantangan program KJP. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui tantangan terbesar dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP saat ini bukan hanya penyaluran bantuan saja, melainkan memastikan penerimanya benar-benar tepat sasaran. Akurasi data menjadi faktor utama agar bantuan pendidikan tersebut diterima oleh peserta didik yang memang membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan proses pendataan penerima KJP saat ini telah terintegrasi dengan berbagai basis data sosial untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran penerima bantuan. Data tersebut mencakup data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data kepemilikan kendaraan, hingga data kepemilikan aset. Nahdiana menjelaskan, seluruh data tersebut tidak langsung digunakan begitu saja, melainkan melalui proses verifikasi bersama pihak sekolah dan pihak dinas pendidikan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi penerima bantuan tetap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
2: Anak-anak kita yang di KJP itu menyasarnya siapa aja supaya orang yang bayar pajak di Jakarta dia merasa bahwa Jakarta juga sudah memberikan pengakuan itu. Salah satunya adalah saya sampaikan contohnya dari KJP dulu bahwa KJP itu menyasar anak-anak yang di bawah kewenangannya pemerintah Provinsi DKI, artinya sekolah-sekolah umum negeri dan swasta plus anak madrasah. Gitu. Kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa satu rumah kakaknya sekolah di madrasah. Sebenarnya ini sudah kita mulai nih, yang total besaran anggarannya untuk dikoreksi ke 150 miliar sendiri itu untuk anak-anak di madrasah.
4: Lebih lanjut, Nahdiana menjelaskan, selain melakukan pembaruan data, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengevaluasi pengembangan program KJP agar dapat menyesuaikan kebutuhan pendidikan saat ini. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan pembelajaran digital, perkembangan biaya pendidikan, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar manfaat program dapat semakin optimal. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dalam upaya menjaga pencernaan tubuh, dokter spesialis penyakit dalam menyarankan untuk tidak langsung tidur setelah makan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Pasar Minggu, Ruben Salamat Pangihutan, mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung tidur setelah menyantap makan malam. Ia menjelaskan, idealnya seseorang diperbolehkan untuk tidur dengan jeda waktu sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Ruben menjelaskan, pada rentang waktu tersebut, makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan di lambung dan berpindah ke usus halus. Proses tersebut akan meminimalisir ketidaknyamanan pencernaan serta mencegah naiknya asam lambung. Demikian disampaikan oleh Ruben Salamat Pangihutan di Jakarta.
6: Mencegah terjadinya GERD, kita diharapkan untuk tidak langsung tidurnya tuh berbaring ya, berbaring terentang 2 atau 3 jam setelah makan. Jadi ya kita duduk-duduk dulu atau ada aktivitas-aktivitas lain setelah kita makan, jangan langsung berbaring karena itu akan mengakibatkan reflux ke atas lebih gampang.
5: Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk mengonsumsi daging secukupnya pada hari raya Idul Adha. Pasalnya, makan secara berlebihan, terutama sebelum tidur, dapat memicu gangguan pencernaan, seperti refluks asam lambung dan rasa tidak nyaman pada perut. Selain konsumsi daging, masyarakat juga diingatkan untuk menyeimbangkan asupannya dengan serat seperti sayur dan buah. Hal ini bertujuan agar pencernaan dapat bekerja secara optimal. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat membongkar tower microcell pool atau MCP yang sudah tidak berfungsi di Jalan Kebon Kacang 30, Kecamatan Tanah Abang, Senin siang. Pembongkaran dilakukan karena keberadaan tower dinilai mengganggu penataan kawasan yang tengah dilakukan Pemkot. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, sebelumnya kawasan Jalan Kebon Kacang 30 dipenuhi pedagang yang berjualan hingga memakan badan jalan dan trotoar. Karena itu, pemerintah kota terus melakukan penataan agar kawasan menjadi lebih tertib, bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki maupun warga sekitar.
7: Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ini akan terus dilakukan penataan. Dan sebagaimana yang selalu diarahkan oleh Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bahwa kawasan yang ada di sepanjang jalan Kebon Kacang 30 ini tentunya harus ditata sebaik-baiknya.
1: Menurut Arifin, saat ini kawasan tersebut mulai dipercantik dengan penanaman pohon tabebuya di sepanjang jalan dan bantaran kali. Nantinya pohon-pohon tersebut diharapkan dapat memperindah kawasan saat mulai tumbuh besar dan berbunga. Selain melakukan penghijauan, Pemkot Jakarta Pusat juga menertibkan tower MCP yang sudah tidak digunakan. Arifin menjelaskan pembongkaran dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat peringatan hingga 3 kali. Namun pemilik tower tidak diketahui keberadaannya sehingga pembongkaran dilakukan secara paksa menggunakan alat berat dan kren. Kedepan pemerintah kota akan melanjutkan penataan dengan pembangunan taman, media tanam, hingga pemasangan pagar pembatas di sepanjang kawasan tersebut. Warga juga diminta ikut menjaga lingkungan agar tetap tertata, serta tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir liar maupun tempat berjualan. Perjalanan jarak pendek menuju wilayah Jawa Tengah mendominasi keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
8: Perjalanan jarak pendek menuju wilayah Jawa Tengah mendominasi keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Komandan Regu Terminal Harjo kepada RRI Jakarta hari ini merinci perjalanan jarak pendek itu antara lain menuju daerah Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Slawi, hingga Solo. Harjo menambahkan, sebagian bus yang tiba di Terminal Pulau Gebang hanya menjemput tambahan penumpang. Okupansi bus sebagian berasal dari pul mandiri maupun terminal lain.
9: Untuk pantauan kami di hari raya Idul Adha ini, H-1 khususnya, dari tadi pagi terpantau penumpang nggak terlalu banyak, namun sekitaran sebelum jam 7 pagi lumayan ramai, mungkin ada 2-3 bus kebetulan itu tujuan terutama jarak pendek ya, Jawa Tengah aja, rata-rata memang Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Slawi, dan paling jauh ada satu bis tujuan Solo, itu pun penumpangnya dari Pulau Gebang nggak maksimal.
8: Merujuk data dashboard terminal harian yang diakses siang tadi, sebanyak 650 penumpang tercatat berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan data kedatangan penumpang yang mencapai 654 orang. Banyaknya tanggal merah dan cuti bersama yang lebih dulu berlangsung beberapa minggu lalu disebut turut memengaruhi pergerakan penumpang. Kondisi itu menyebabkan tidak adanya lonjakan signifikan pada arus mudik H-1 Idul Adha tahun ini.
9: Kemungkinan lebaran haji biasanya kan ramainya paling enggak kurang 2 minggu atau kurang 10 hari, itu pun biasanya mayoritas lebaran haji itu identik dengan orang-orang dari Jawa Timur, khususnya orang Madura ya. Nah, kalau ini kebetulan landai mungkin karena bulan ini dari kemarin kebetulan banyak cuti bersama. Jadi kemungkinan yang memudik pun mungkin ya pertimbangannya ada dari sini sana lah.
8: Meski demikian, petugas terminal tetap bersiaga dan memberikan pelayanan sesuai prosedur. Pihak terminal juga mengimbau penumpang membeli tiket melalui agen resmi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan selama perjalanan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Jakarta Barat memperketat pemeriksaan hewan kurban. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat memperketat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Salah satu upaya dilakukan melalui inspeksi mendadak dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Masjid Ashara, Jalan Kembangan Raya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi syarat kelayakan untuk ibadah kurban. Dalam pemeriksaan, petugas melakukan pengecekan fisik secara menyeluruh, mulai dari kondisi mata, telinga, mulut, hidung, kuku, hingga gigi untuk menentukan usia hewan. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan seluruh hewan kurban di lokasi telah dinyatakan sehat. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 16 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 2 ekor domba dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan juga difokuskan pada kesempurnaan fisik hewan sesuai syariat, seperti tidak cacat, serta kondisi tubuh yang layak.
3: Kami dari Sudin KPKP Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Sudah diperiksa semuanya dan kondisi semua hewan kurban dalam keadaan sehat. Pemeriksaan ini dalam rangka pemeriksaan hewan kurban yang sehat untuk menjadi daging hewan kurban yang memenuhi prinsip halal dan thayyib sehingga menjadi hal yang food safety bagi masyarakat khususnya wilayah Jakarta Barat.
10: Dia menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menjamin prinsip halal dan thayyib sehingga masyarakat merasa aman saat mengonsumsi daging kurban. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Hamin satu Lebaran Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok di Kota Cilegon meningkat. Peningkatan terjadi lantaran permintaan masyarakat meningkat signifikan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Hasil pantauan hari ini, harga bahan pokok dari 52 item itu mengalami kenaikan.
12: Hamin satu Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, sejumlah harga bahan pokok di pasar Keranggot Kota Cirebon mengalami kenaikan. Kenaikan dipicu oleh permintaan masyarakat yang meningkat cukup signifikan. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dispenditer Kota Cirebon, Fitriadi Ahmad mengatakan, kenaikan sejumlah harga itu terjadi sejak beberapa hari jelang Idul Adha ini. Menurut Fitriadi, kenaikan harga dipicu oleh permintaan masyarakat akan kebutuhan bahan pokok untuk merayakan Hari Raya Idul Adha yang meningkat signifikan. Dikatakan Fitriadi, sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni cabai hijau besar dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya, cabai merah keriting dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Selain itu, lanjut Fitriadi, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 dan harga daging sapi murni dari Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogramnya. Serta harga wortel naik Rp2.000 dari Rp10.000 menjadi Rp12 per kilogram.
11: Terus yang kedua itu adalah cabai merah besar. Cabai merah besar itu naik jadi Rp25.000. Ini karena permintaan juga meningkat dari harga Rp55.000 menjadi Rp80.000. Terus juga ada cabai rawit hijau. Ini juga cabai merah keriting Rp15.000. Cabai merah keriting naik Rp15.000 dari harga Rp50.000 jadi Rp65.000. Terus juga ada di sini daging ayam ras naik 3.000 dari 35 menjadi 38.
12: Ya, Fitriadi menyampaikan meskipun permintaan masyarakat terhadap 52 bahan pokok meningkat di Kota Cilegon, sampai saat ini ketersediaan bahan pokok di Kota Cilegon masih aman. Oleh karena itu, Fitriadi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying dan tetap membeli sesuai dengan kebutuhan atau tidak membeli bahan pokok dengan berlebihan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha, penjual sarang ketupat teramai pembeli namun kesulitan mendapatkan janur. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
13: Kemarin cari nyari bahannya nggak ada.
14: Daunnya susah.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, suasana Pasar Rangkas Bitung dipadati pembeli yang berburu berbagai kebutuhan pangan dan perlengkapan khas Lebaran. Tidak hanya penjual daging sapi, kerbau, ayam, dan bumbu halus yang ramai diserbu pembeli. Pedagang sarang ketupat juga kebanjiran pelanggan sejak Hamin 2 Idul Adha.
16: Sejak subuh, para penjual sarang ketupat sudah memadati kawasan pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak tersebut.
15: Harga sarang ketupat yang dijual pedagang di pasar tersebut bervariasi tergantung ukuran dan kualitas janur yang digunakan. Sebagian pedagang menjual sarang ketupat dengan harga Rp8.000 per 10 buah, sementara pedagang lainnya membanderol harga hingga Rp10.000 untuk setiap 10 sarang ketupat. Salah seorang penjual musiman sarang ketupat, Abah Sukarni, mengaku permintaan masyarakat tahun ini cukup tinggi. Ia mengatakan pembeli mulai berdatangan sejak pagi untuk membeli sarang ketupat dalam jumlah banyak. Meski penjualan meningkat, ia mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku utama berupa janur muda. Menurut dia, ketersediaan janur saat ini mulai langka sehingga para pedagang harus memesan lebih awal kepada pemasok. Abah Sukarni menjelaskan kelangkaan janur membuat proses produksi sarang ketupat menjadi lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya.
14: Jadi sekarang jualnya berapa?
17: 8.000.
14: 8.000 isi berapa?
17: Isi 10, 800 perak. Biasanya 5.000, kalau ada mah biasa aja, kalau dari kampung mah 5.000, 4.000. Lagi langka, enggak ada. Enggak ada. Dari mulai jam, saya janji sama temen ya. Katanya jam 12 nanti saya ke sini katanya. Dan maksudnya bahannya itu sampai jam 5 saya nunggu nggak ada.
14: Beli gitu?
17: Mau dianterin dari Lembur lah gitu, dari kampung dia. Atau kalau di Lembur mah kan 200. Tergantung itulah dia juga, kalau nggak bisa naik kan dihargain lah. Bukan laris masalahnya, bahannya itu yang susah. Sekarang juga nyari lagi.
15: Hal senada diungkapkan pedagang sarang ketupat lainnya, Amir. Ia mengatakan harga jual sarang ketupat tahun ini terpaksa dinaikkan karena mahalnya bahan baku janur muda. Ia mengaku kesulitan mendapatkan daun kelapa muda dari para petani.
18: Ini ada yang 7.000, ada yang 8.000.
14: Isinya
18: 10.
15: Para penjual sarang ketupat bahkan harus mencari pasokan janur hingga keluar daerah agar tetap bisa memenuhi permintaan pembeli. Harga satu pelepah atau batang janur mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Biasanya satu batang janur hanya dijual sekitar Rp50.000. Namun menjelang Idul Adha tahun ini, harga janur melonjak hingga mencapai Rp100.000 per batang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Komnas HAM Anak Provinsi Banten mengedukasi warga soal perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual melalui diskusi di Rumah Dunia. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
19: Diskusi perlindungan anak digelar di Rumah Dunia. Kegiatan itu diikuti anak-anak dan para ibu dari lingkungan sekitar Kampung Ciloa, Sumur Pecung, Kota Serang. Acara berlangsung interaktif dengan suasana santai dan penuh kebersamaan. Tema yang dibahas berfokus pada pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan, sebagai narasumber. Selain masyarakat sekitar, hadir pula sejumlah komunitas yang turut mendukung kegiatan tersebut. Henry Gunawan mengatakan kegiatan itu menjadi kesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat terkait perlindungan anak. Ia menyebut, antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan berlangsung.
20: Kita berdiskusi, ngobrol dengan ibu-ibu, anak-anak yang ada di sini. Dan alhamdulillah tadi luar biasa respon dari anak-anak, dari ibu-ibunya juga. Sebagai bentuk dari upaya untuk sama-sama melindungi anak dari kekerasan seksual.
19: Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan yang dihadapi anak di lingkungan sosial. Para ibu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak sehari-hari. Anak-anak juga diajak memahami batasan perilaku yang dapat membahayakan diri mereka. Edukasi itu disampaikan dengan pendekatan ringan agar mudah dipahami peserta. Melalui kegiatan itu diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Edukasi langsung kepada masyarakat dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran bersama. Para peserta berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar secara rutin di berbagai wilayah di Banten. Dengan kerjasama seluruh pihak, perlindungan anak di lingkungan masyarakat diharapkan semakin kuat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Dinas Pendidikan DKI sebut akurasi data penerima jadi tantangan program KJP. Menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Jakarta Barat memperketat pemeriksaan hewan kurban. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Tim Pengawas Haji DPR RI mengingatkan seluruh petugas haji untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menyusul potensi munculnya situasi tak terduga akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai seluruh persiapan haji sejauh ini telah berjalan baik. Namun dinamika di lapangan saat puncak haji tetap harus diantisipasi agar seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti perlunya integrasi moda transportasi di Yogyakarta untuk mendorong pengembangan potensi sektor pariwisata.
1: Bagaimana yang terintegrasi? Yang pertama adalah banyak jalur-jalur yang kita manfaat. Jogja bisa seperti Bali. Dan malah ada nilai tambah. Di Yogyakarta itu banyak pariwisata yang buat saya bisa dijual. Kalau bicara masalah alam, geoparknya ada, pantainya ada, ya kan? Lalu bicara masalah desa, dia ada wisata desa. Ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur. Ini buat saya bisa dijual dan bisa dimaksimalkan, tetapi belum terintegrasi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penempatan tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang, Jawa Barat guna meminimalisir masalah sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terkait potensi penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, Maruli mendorong sinkronisasi data secara berkala antara kantor imigrasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Menurutnya ketidaksesuaian data antar instansi patut menjadi indikasi awal adanya pelanggaran hukum keimigrasian.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
4: Ya ampun, gimana ceritanya?
3: Iya, siang kemarin ada 3 orang dateng, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
4: Terus?
3: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
4: Ya ampun, kena hipnotis itu?
3: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
4: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
3: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
4: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
3: Iya, benar.
5: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.

Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Selamat sore buat yang sorenya. Gimana nih sambil menunggu waktunya berbuka nanti untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa Arafah hari ini ya. Mudah-mudahan lancar sampai tuntas. Dan yang sudah pulang dari tempat aktivitas, gimana di perjalanan sembari update juga kondisi lalu lintasnya, atau mungkin sudah ada persiapan apa yang dilakukan untuk besok ya. Secara mungkin ada yang udah lagi mau masak-masak. Wah seru nih, dapur udah mulai sibuk nih sepertinya ya. Anda boleh ikut berbagi cerita sambil update juga informasi di seputaran Anda, termasuk untuk yang menggunakan layanan TransJakarta. Informasinya pendengar, di mana PT Transportasi Jakarta memulai operasional layanan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, pada Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah, untuk memberikan kesempatan kepada petugas menjalankan ibadah sholat Id. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardani. Berbeda dengan hari biasanya, waktu operasional seluruh layanan TransJakarta kan biasanya mulai dari koridor BRT, non-BRT, dan mikrotrans itu dimulai dari jam 5 pagi ya. Namun kali ini dilakukan penyesuaian sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha tanpa mengurangi komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik. TransJakarta terus berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dihimbau penumpang agar menyesuaikan ya waktu perjalanan dan merencanakan mobilitas lebih awal selama periode penyesuaian layanan itu berlangsung. Jadi kalau besok mulai beroperasinya di jam 9 pagi ya untuk Anda yang menggunakan Transum. Dan yang lagi

0: Penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Kamu dengar musik ini?
2: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
1: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
2: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
1: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
2: Berarti karirnya sukses banget dong.
1: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
2: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
1: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar.

0: Kitty berat sekali ya.
1: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
0: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
1: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
0: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
1: Betul.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

menemani Anda di Jakarta sore ini barengan sama Binda. Gimana yang udah sibuk-sibuk nih untuk Hari Raya Idul Adha, bahkan mungkin ada yang jadi panitia kurban ya. Nah, ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melepas ratusan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan disampaikan oleh Rano, menurutnya peran para petugas sangat penting ya dalam memastikan pelaksanaan ibadah kurban di Jakarta berjalan aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan. Menjelang Idul Adha, aktivitas distribusi, penjualan, penampungan, hingga pemotongan hewan kurban di Jakarta semakin meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan sejak tahap sebelum hingga setelah pemotongan menjadi langkah penting untuk memastikan daging kurban yang diterima masyarakat memenuhi prinsip asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Dengan kesiapan para petugas pemeriksa dan juru sembelih halal, diharapkan seluruh rangkaian pelaksanaan kurban di Jakarta bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Amin. Gimana dengan wilayah Anda? Apakah jangan-jangan Anda juga salah satu panitia kurban? Semoga ya, besok dari perjalanan untuk ibadah sholat id sampai nanti juga pemotongan kurban ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar di wilayah Anda, sembari tetap berbagi informasi update di Jakarta sore ini.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Dan Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda bersama Binda, tentunya sudah bergabung dengan RRI Net ya. Anda tetap bisa berbagi informasi apapun di seputaran Anda. Namun kami akan awali dengan cek fakta, ada kabar apa hari ini selengkapnya untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta kali ini ya, di mana beredar informasi yang mungkin juga Anda sempat terima ya, terkait mengenai konsumsi obat ivermectin ya, tiap hari bisa menghindari hantavirus menurut WHO. Nah, kalau ada yang terima informasi tersebut, cross-check dulu kebenarannya, karena faktanya dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, di mana tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin ini bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Jadi kalau ada yang dapat informasi tersebut, ini adalah hoax ya. Stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya, dan pastikan cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
2: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
3: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
2: Ya masa gue diem aja sih?
3: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
2: Harimau?
3: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja. Termasuk lo sendiri, Kak.
2: Jadi gue harus gimana nih?
3: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
2: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
3: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
5: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
0: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang juga lagi di perjalanan ya. Wah, ini terpantau informasi cuaca hujan deras ya di wilayah Jakarta. Bagaimana untuk di wilayah Anda? Silakan ya, boleh sembari berbagi informasi juga. Anda boleh ikut bergabung ya di Jakarta sore ini. Dan tentunya pendengar, di mana untuk Anda ya yang bagi umat muslim, besok akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Ada ya yang terasa berbeda ya setiap kali Idul Adha datang. Dulu waktu kecil suasana Hari Raya Kurban terasa begitu ramai, penuh antusias. Bangun pagi buat sholat id, melihat hewan kurban di lapangan, ikut berkerumun bersama teman-teman ya, sampai menunggu pembagian daging sambil bercanda di lingkungan rumah, semuanya terasa sederhana tapi membekas. Kalau dulu itu Idul Adha identik dengan suasana rumah yang hidup, anak-anak bermain sejak pagi gitu ya, suara takbir terdengar, orang-orang saling membantu memotong, membagikan daging kurban tanpa banyak sibuk dengan gadget atau urusan pekerjaan ya. Kebersamaannya terasa hangat dan dekat. Tapi sekarang tanpa terasa banyak yang berubah. Ada yang udah merantau, ada yang merayakan dengan kesibukan masing-masing. Bahkan ada yang baru sadar kalau momen-momen kecil waktu dulu ternyata sangat berharga untuk dikenang. Suasana mungkin tidak selalu sama, tapi nilai kebersamaan dan makna berbagi di Hari Raya Idul Adha tetap menjadi hal yang selalu dirindukan. Dan sore ini kita bakal ngobrol santai ya tentang momen Idul Adha dulu versus sekarang. Hal apa yang paling Anda rindukan di momen Idul Adha kali ini? Silakan ya, boleh ikut berbagi cerita. Tentunya update juga pantauan lalu lintas di seputaran Anda di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
3: Halo, bisa dengar saya?
2: Hah? Siapa itu?
3: Saya dari masa depan.
2: Masa depan?
3: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
2: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
3: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
2: Aku gak mau itu terjadi.
4: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
5: Setiap pagi.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda pendengar yang tetap setia dengan Pro 1, berbagi cerita tentang hal yang dirindukan di momen Idul Adha. Udah pasti biasanya ada yang udah pulang ya, ada yang menyempatkan mungkin tidak terlalu jauh jadi bisa pulang kumpul sama keluarga, terus sambil bantu-bantu di dapur. Biasanya udah sibuk-sibuk nih dengan menu masakan yang mungkin besok akan dihidangkan ya di hari raya Idul Adha. Ada juga yang mungkin jadi panitia atau bahkan ada keseruan lainnya yang memang tidak terlupakan. Tapi bagaimana dengan Mas Pandu Jakarta Selatan? Kita dengarkan apa kata Mas Pandu berikut ini.
1: Momen Idul Adha yang saya rindukan tuh, kalau setiap tradisinya tuh mungkin sampai sekarang ya, itu menunggu pemotongan hewan kurban. Dan selalu aktif berpartisipasi untuk ikut serta menyumbangkan hewan kurban atau melaksanakan kurban terbaik. Kalau dibilang dulu sama sekarang sih sebenarnya sama aja, yang bedanya adalah menghilangkan orang yang terkasih aja sih. Gitu. Jadi tetap, walaupun saya tahun lalu absen, tapi alhamdulillah tahun ini tuh, kalau yang dibilang kurban sekarang ya, yang belum pernah merasakan kurban, insya Allah mau saya tunaikan di tahun ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ada sih keluarga dari ibu saya memang belum pernah berkurban bareng, tapi alhamdulillah dilaksanakan juga di tahun ini, ditunaikan di tahun ini gitu. Itu kabinda.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Pandu di Jakarta Selatan ya yang sudah berbagi cerita juga. Kalau mungkin Anda punya kenangan yang tersendiri begitu ya ketika menyambut Hari Raya Idul Adha, silakan Anda boleh ikut berbagi cerita tentunya di 0811 7972 7912.

0: Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan. Dicek fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
3: Abang, mau beli ikan kembungnya 1 kilonya, Bang?
4: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
3: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
4: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
3: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
2: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi gak pernah ngutang.
4: Abang kok bawa utang?
2: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
4: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan pendengar tentunya tetap bisa berbagi informasi di seputaran Anda di 0811-797-7912. Kami akan hadirkan juga untuk cuaca kelautan ya, malam hari ini akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat, secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya waspada untuk peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan pasang surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Restiana Fitri. Dan untuk Anda juga tetap bisa bergabung ya, berbagi informasi update tentunya di 0811-797-7912.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
2: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
6: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
5: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
7: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan, daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
6: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
9: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
8: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
11: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidens.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Kembali lagi di Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dan sudah di penghujung. Kami akan hadirkan saat lagi ada mimbar agama Kristen dengan tema Rise and Life ya. Dan bersama tim yang bertugas ada produser Ega Pangestu, ada Nico dan juga Azura. Bina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, bersama saya Pendeta Moratua Sinaga dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengajak kepada saudara pendengar setia untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima dan alami. Dan hari ini dimanapun kami berada, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, menyembuhkan sakit penyakit kami, bahkan Engkau Tuhan yang membukakan jalan bagi kami ketika kami sedang mengalami jalan yang buntu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Hari ini, malam ini, tema firman Allah yang akan saya sampaikan adalah tentang risen life atau hidup yang dibangkitkan. Mari kita membuka firman Allah dalam Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pembacaan kita ini menarik kalau kita kembali lagi di mana pada waktu itu Yesus menceritakan tentang apa yang akan terjadi dalam dirinya. Yesus menceritakan kepada murid-murid bahwa ia akan dihukum, bahwa ia akan disalibkan dan dia akan mati. Tetapi Yesus juga berpesan bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Nah, saudara-saudaraku, ketika hari Jumat Yesus itu mati dan pada hari Minggu Yesus itu bangkit, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Maria di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama dikatakan, "Pada hari pertama Minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah di ambil dari kubur." Saudaraku, kata pagi-pagi benar dan hari masih gelap ini menunjukkan bahwa situasinya pada waktu itu masih benar-benar gelap. Tetapi ada hal yang luar biasa dalam diri Maria Magdalena. Dirinya berani untuk pergi melihat Yesus yang ada dalam kubur itu. Bagaimana opini kita, pandangan kita tentang gelap? Biasanya yang ada dalam pikiran kita berbicara tentang gelap, apalagi di dalam kegelapan itu, kita pergi ke kubur. Orang kan berpikir kalau di kuburan itu banyak setan. Nah, tapi Maria, saudara-saudaraku, berani loh ke sana. Maria berani loh. Bagi banyak orang, di kuburan itu ada setan. Tetapi pertanyaannya, sebenarnya bukan hanya di kuburan, dimanapun dia ada. Tetapi kenapa Maria itu bisa berani mengalahkan ketakutannya dalam dirinya? Pada waktu itu dia pagi-pagi berani ke kuburan. Nah, di dalam hidup ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengalami risen life atau hidup yang dibangkitkan, kita perlu belajar dari seorang Maria Magdalena. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami risen life? Yang pertama, milikilah pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga pengalaman tersebut akan memampukan kita menang atas ketakutan. Saudara-saudaraku, perjumpaan pribadi ini penting untuk saudara dan saya alami. Kita lihat bagaimana ketika Abraham itu berani mempersembahkan Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah di Gunung Moria. Dia padahal untuk menanti-nantikan Ishak itu lama sekali. Tetapi ketika Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan, Abraham berani mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal ke-13 sampai Kejadian pasal ke-21, Abraham berani mempersembahkan Ishak karena Abraham pernah memiliki atau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada banyak pertolongan Tuhan yang dia alami, ada banyak perlindungan Allah yang dia terima. Karena itu, apa yang telah dia terima, apa yang dia alami, dia jadikan sebagai pegangan untuk dia berani mempersembahkan Ishak. Demikian juga saudara-saudaraku Daud. Daud itu berani mengalahkan yang namanya Goliat. Karena apa? Daud pernah mengalami pertolongan Tuhan di mana dia diberikan Tuhan kemenangan atas, menang atas singa dan beruang. Pengalaman-pengalaman masa lalu, perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia berani saudara-saudaraku menghadapi masa kini dan menatap kepada masa depan. Nah, demikian juga saudara-saudaraku Maria Magdalena, kenapa dia berani mengalahkan ketakutan? Karena Maria Magdalena pernah mengalami pertolongan Tuhan. Maria Magdalena dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-2, dia pernah dilayani oleh Tuhan ketika dia kerasukan 7 roh jahat. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang membuat Maria Magdalena berani mengalahkan ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pendengar setia Pro 1 Jakarta yang saya kasihi, hati-hati dengan ketakutan. Sebab apa? Beberapa dampak ketakutan yang saya catat. Yang pertama, kalau kita hidup dalam ketakutan, maka kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Mungkin kita punya kemampuan, mungkin kita punya talenta, mungkin kita punya karunia, tetapi selama hidup kita masih dibatasi atau masih diselimuti oleh ketakutan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Hati-hati saudara-saudaraku, kalau kita juga hidup dalam ketakutan. Yang kedua, maka diri kita semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, maka kita akan semakin berjarak dengan Tuhan. Karena apa? Ketakutan itu mengintimidasi kita. Dan kalau kita juga hidup dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan membuat kita dimanfaatkan oleh iblis. Iblis akan memanfaatkan ketakutan kita untuk menjajah hidup kita, saudara-saudaraku. Karena itu jangan pernah kalah dengan ketakutan. Percayalah bahwa roh yang ada dalam diri saudara, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengundang Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak takut menghadapi masalah pergumulan ketakutan yang mungkin hari-hari ini sedang menghantui kita. Masa depankah, bagaimana kita berkeluargakah, anak-anak kita ke depan, jangan pernah takut. Tuhan punya masa depan yang terbaik kalau kita percaya dan hidup benar melekat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah sebelum kita melanjutkan renungan ini kembali, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini. Haleluya.

kita itu mengalami risen life atau hidup yang dibangkitkan, saya pelajari alasan yang kedua adalah jangan pernah fokus kepada masalah, sebab masalah dapat membuat kita lupa akan janji Tuhan. Saudara-saudaraku, masalah adalah kesenjangan antara teori dengan fakta. Kita itu berharap bahwa kita mengalami hal-hal yang baik, tapi faktanya justru kadang-kadang yang tidak baik yang kita terima. Inilah yang disebut dengan masalah. Maria Magdalena, saudara-saudaraku, dia itu memiliki masalah dalam hidupnya. Dia itu hanya mencari Yesus yang mati. Di dalam benak Maria Magdalena, dia hanya memikirkan tentang Yesus yang mati itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang kalau hanya memikirkan masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah, maka orang tersebut akan lupa janji Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik, Yesus itu telah memberitahukan kepada Maria dan murid-murid yang lain, memang dia harus mati, memang dia, saudara-saudaraku, disalibkan, tetapi ada janji Tuhan yang dilupakan oleh murid-murid, yaitu apa? Kata terakhir yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, dia berkata bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, kata-kata ini yang dilupakan oleh murid-muridnya. Karena itu, saudara-saudaraku, Maria Magdalena salah satu merupakan orang atau murid yang fokus kepada masalah. Saudaraku, saudara, mata yang tertuju kepada masalah akan membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati-hati, saudara-saudara, masalah memang tidak dapat kita hindarkan, tapi masalah harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan perkara. Apapun masalah saudara hari ini, mungkin engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, engkau berkata, Pak, Papa Pendeta, masalahku terlalu banyak, rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku, pelayananku. Tidak perlu takut, saudara-saudaraku. Jangan hanya fokus kepada masalah, tetapi datanglah kepada Tuhan. Percayakan semua masalah saudara kepada Tuhan, sebab Dia sanggup membukakan jalan kepada setiap kita. Dia sanggup untuk menuntun kita sehingga kita boleh melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang berkata, "Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu." Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Karena itu jangan takut kalau hari-hari ini saudara sedang punya masalah. Bawa itu kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan agar Dia memberikan jalan kepada kita, agar kita mampu menyelesaikan. Memang masalah, saudara-saudaraku, ada bahagian di mana kita harus lakukan, tetapi sisanya di mana kita tidak mampu, biar itu Tuhan yang mengerjakannya. Saudara-saudaraku, kalau kita itu terlalu fokus kepada masalah, maka yang pertama yang terjadi adalah kita itu mencari Tuhan yang mati, seperti Maria Magdalena. Karena saking dia fokusnya kepada masalah, dia cari Tuhan itu, Tuhan yang mati. Karena itu dia berkata, "Di mana Tuhanku?" katanya sama penunggu taman itu, padahal Yesus, saudara-saudaraku. "Di mana Tuhanku?" Nah, orang, saudara-saudaraku, kalau fokusnya kepada masalah, dia akan mencari Tuhan yang mati. Saya mau bertanya kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Handphone itu adalah benda mati. Kursi itu adalah benda mati. Kita itu bisa bergerak secara leluasa dan kita punya sikap atau hak untuk memindahkannya, memakainya, menggerakkan benda-benda mati tersebut. Tetapi pertanyaannya, Yesus itu bukan mati, tetapi Yesus itu hidup. Karena itu, saudara-saudaraku, kita tidak boleh memperlakukan Yesus itu seperti benda mati. Tidak boleh, perlakukanlah Tuhan itu sebagai hidup. Karena itu, siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan coba-coba memperlakukan Tuhan itu secara sembarang-sembarang. Jangan coba-coba memperlakukan itu seperti benda mati. Hargai Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan dengan bagaimana takut dan gentar ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita, saudara-saudaraku, fokusnya hanya kepada masalah, maka masalah dapat membuat kita akhirnya berbicara sembarang-sembarang. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita ini, saudara-saudaraku, hanya fokus omongan kita sembarangan. Perhatikan baik-baik. Maria Magdalena itu berbicara dan bahkan menyangka Yesus itu sebagai penunggu taman. Padahal, saudara-saudaraku, dialah Allah yang telah hidup dan bangkit itu. Ini akibatnya kalau kita itu hanya fokusnya kepada masalah. Kita akan bicara sembarang-sembarang. Nah, karena itu saya berpesan kepada pendengar setiap Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, mari kita datang kepada Tuhan dan jangan fokus kepada masalah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa mengalami risen life? Yang ketiga saya pelajari,

kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Perhatikan baik-baik, ketika Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus, Maria, maka Maria berpaling dan berkata, Rabuni, artinya guru. Nah, ini saudara-saudaraku perlu kita camkan sebagai pendengar, kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Jangan peka terhadap suara duniawi, tetapi belajarlah peka terhadap suara Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita bisa peka terhadap suara Tuhan? Kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk intimasi dengan Tuhan. Kita harus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Bagaimana kita bisa peka kalau kita tidak punya waktu? Bagaimana kita bisa peka kalau kita tidak punya hubungan? Karena itu pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sediakan waktu kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk baca firman Allah dan berkomunikasilah dengan doa, pujian dan penyembahan. Saya percaya memang saudara-saudaraku untuk peka itu tidak secara tiba-tiba, tetapi harus butuh waktu. Mari kita sediakan waktu yang terbaik untuk kita bisa lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan, pendengar yang setia, mari kita jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk dunia, tetapi kita lupa memberikan waktu untuk belajar peka terhadap suara Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, agar kita bisa mengalami risen life, hidup yang dibangkitkan, maka jangan lupa yang keempat, beritakanlah kebangkitan Kristus kepada keluarga dan sesama kita. Mungkin saudara-saudaraku, hari ini banyak keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin ada saudara-saudara, mungkin ada om saudara, tante saudara, keponakan saudara, orang tua saudara, yang hari ini jika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, pakailah kesempatan untuk menjadi saksinya melalui teladan hidup, melalui perkataan saudara, melalui sikap hidup saudara, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya setiap pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta diberkati Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar itu boleh memberkati kami. Kami boleh melakukan dalam hidup kami. Kami mau memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mau Tuhan tidak lagi fokus kepada masalah, tetapi memandang kepada Tuhan. Kami mau belajar peka terhadap suara-Mu. Dan kami mau Tuhan, apa yang kami terima daripada Tuhan, kami beritakan kepada saudara-saudara kami, kepada sesama kami. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Moratua Sinaga. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Di mana sebelumnya di Jakarta sore ini bersama dengan Binda Umar, kita sambung kebersamaan kita di Jakarta malam ini dengan Saverly Jan dan juga beserta rekan Selos, dan tentunya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta malam ini satu single dari Mika dengan Sekitar Kita.

0: 101,21 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul drama Intan, Tetaplah Intan. Selamat mendengarkan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior.
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
5: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Eh, maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu. Lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
3: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik. tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh, gak mau denger.

Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi, tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

91,2 RRI Jakarta, Bon Jovi with This and a Love Song. Saudara pendengar, terkait dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada besok Rabu 27 Mei, di mana PT Transportasi Jakarta melakukan penyesuaian operasional, di mana penyesuaian dilakukan untuk bisa memberikan kesempatan petugas menjalankan ibadah sholat id sekaligus serta memastikan layanan transportasi publik bagi masyarakat bisa berjalan dengan optimal. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardani mengatakan penyesuaian dilakukan sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha tanpa mengurangi komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga andal bagi pelanggan. Di mana pada Hari Raya Idul Adha besok, jam operasional layanan reguler Transjakarta yang semula dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat akan mengalami penyesuaian menjadi pukul 9 waktu Indonesia Barat di seluruh layanan Transjakarta, mulai dari koridor BRT, non-BRT, dan juga mikrotrans. Dan juga dihimbau pendengar bagi pelanggan untuk bisa melakukan penyesuaian waktu perjalanan dan juga merencanakan mobilitas lebih awal selama periode penyesuaian layanan berlangsung. Baik pendengar, semoga penyesuaian layanan ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha sekaligus tetap memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan juga lancar.

91,21 RRI Jakarta. Audela dengan tertawan hati. Saudara pendengar mungkin pernah mengalami kendala layanan publik. Nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama. Berdengar tepat pukul 21 kita akan kembali hadir dalam program Ruang Rindu, di mana untuk hari ini edisi 80 sampai dengan 90-an lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Utha Likumahua dengan Aku Tetap Cinta yang dirilis di tahun 1986 yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar untuk Ruang Rindu edisi 26 Mei 2026. Langsung saja Anda bisa merequest lagu favorit Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu di nomor 0213440696 dan 0213441499 untuk kedua line telepon kami dan juga di WhatsApp tentunya, baik itu chat, voice note ataupun call di 0811 7972 7912. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Sekali lagi kami tunggu hingga pukul 23 dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

91,5 RRI Jakarta, Janet Jackson with Love We'll Never Do, yang dimana pendengar masuk dalam album bertajuk Janet Jackson Rhythm Nation yang ditulis dan juga diproduseri oleh Jimmy Jam dan pernah mencapai posisi pertama di Billboard Hot 100 Amerika Serikat ya. Ya pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Untuk line telepon kami tunggu saat ini juga di 0213440696 dan 0213441499. Baik, di WhatsApp ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka di Tebet, minta diputarkan lagu dari Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Salamnya untuk pendengar dimanapun berada. Untuk Maveli, terima kasih dan selamat bertugas sampai nanti malam ya. Dan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih Ibu Eka. Ditunggu untuk lagunya. Baik, juga ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Ibu Ciguria, Kana, Kapuja, Tedinda, Papar Sudi, Bang Ri, dan semuanya salam sehat bahagia. Minta lagu dari Michael Bolton dengan Go The Distance. Terima kasih Bung Feli dan kru, selamat bertugas dan sukses selalu. Doa sama untuk Ibu Saurin. Baik, kita, terakhir kita akan sapa ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren, request lagunya dari Ita Purnamasari dengan Selamat Tinggal Mimpi, ataupun dari Ermi Kulit dengan Rela. Salam untuk Maveli dan juga kru, semoga sehat semuanya. Amin, doa yang sama Ibu. Sekali di udara tetap di udara. And God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, tentunya bagi pendengar yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini untuk lagu-lagu yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an ataupun mancanegara dan Indonesia, kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon di 0213440696 dan juga 0213441499 ataupun juga di WhatsApp ya, tentunya yang kami buka di 0811-7972-7912. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

91,2 RRI Jakarta. Ita Purnamasari dengan Selamat Tinggal Mimpi, requestan dari Ibu Iren ya. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung. Masih kami tunggu saat ini juga di kedolan telepon 0213440696 dan 0213441499. Baik, di WhatsApp kita akan sapa ada Taryono di Bintaro. Selamat malam, Bung Taryono. Ingin mendengarkan dari Januar Kristi dengan Melayang. Salamnya untuk kru yang bertugas, seluruh pendengar Pro 1 di Ruang Rindu ya, untuk salamnya. Terima kasih dari Pak Yono di Bintaro. Baik, juga ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam, Pak Kuat di Paramuncul, Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan penuh semangat untuk Maverly yang bertugas. Request lagu yang berjudul Leoni dari Arjan Brass. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Endang, Ibu Marani, Ibu Siti Masyaro, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Aris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang, Pak Doni, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat ya. Minta lagunya dari Scorpion dengan Send Me Angel. Baik, terima kasih Pak Kuat. Baik, terakhir kita sapa Shalom. Selamat malam Ma Ferli. Ibu Endang Hutomo di Depok, selamat malam Ibu Endang. Request lagu Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Salam-salamnya untuk pendengar Ruang Rindu semuanya, untuk Ma Ferli dan juga kru selamat bertugas. Salam sehat sejahtera khusus. Salam juga untuk Ibu Cip di Depok. Terima kasih and God bless you untuk Ibu Endang. Baik, pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini untuk lagu-lagu yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an. Masih kami tunggu di kedua line telepon di 0213440696 dan 0213441499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Scorpion with Send Me an Angel. Di mana lagu power ballad dari band rock asal Jerman, Scorpion, yang dirilis di tahun 1991 sebagai single dari album Crazy World, dan lagu ini menjadi salah satu yang paling emosional dan juga cukup ikonik pendengar, selain lagu yang berjudul Wind of Change. Ya, saudara pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon ya. Dapat menghubungi kami di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499. Pun juga bisa melalui WhatsApp call. Baik, di WhatsApp chat kita akan sapa. Ada selamat malam Verly Janda juga kawan-kawan kru di Studio Pro 1. Semoga kabar sehat semuanya. Amin. Doa yang sama untuk Kak Echa. Ya, Mas Verly request lagu dari Cool and the Gang yang berjudul Series. Terus juga KD dengan Mencintaimu ataupun dari Said dengan Smooth Operator. Terima kasih Mas Verly yang pilihin lagunya ya. Terima kasih juga untuk Echa Hamid. Oke, selamat bertugas dan sukses bahagia selalu. Ya, kembali menyapa ada Ibu Sri Mungyati di Parung Muncul, Tangerang. Selamat malam, Ma Feli di Ruang Rindu. Kalau sempat diputarkan lagunya Beautiful Girl, penyanyinya siapa saja ya. Terima kasih dari Ibu Sri. Ataupun lagu Nani Sugianto dengan lagu yang berjudul Telepon Rindu. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa bersama dengan Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Bung Verly?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Rey? Sudah lama kita tidak berjumpa di udara.
1: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan
0: Bung. Alhamdulillah. Iya, sada berdengarnya.
1: Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Iya. Buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada yang merayakannya.
0: Baik, terima kasih Bung Rey. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini Bung Rey.
1: Malam ini mau dari Indonesia aja deh. Dari Yana Yulio deh, Hasrat Cinta.
0: Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Disiapkan untuk lagunya, dikirimkan untuk siapa Bung Rey?
1: Yang pertama untuk istri dulu ya, karena requestan dia.
0: Oke, gitu. Baik, salam untuk istri tercinta Bung Rey.
1: Kemudian ya, salam kembali ya, buat Bung Bram, Bung Brandy ya, buat Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, Teh Dinda. Juga untuk Kak Joyce, Kak Puja, Kak Ica, Kak Diona, Cigung, Ibu Saurin, Ibu Wigati, Ibu Siti Mesaro, Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Rista Siregar. Dan untuk semuanya saja ya Bung Verly ya.
0: Baik, itu saja, terima kasih.
1: Demikian saja Bung Verly. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Bung Rey di Cibinong kita juga turut menyapa. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ma Verly, lagu dari Ermi Kulit belum terputar ya, terima kasih remindernya Ibu Iren. Oke, juga ada Ibu Sri Mungyati tadi di Parung Panjang Bogor ya. Terima kasih untuk informasinya Ibu Sri, sehat selalu di sana. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti di kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 RRI Jakarta. Baik, cara pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk hari ini edisi lagu-lagu 80-90an yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda ya. Masih ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelumnya ingin menyapa juga ada Ibu Endang Utomo kembali yang merequest lagu dari Harry Tasman dengan Mengapa Kita Berjumpa. Tapi mohon maaf Ibu, hanya tersedia versi dari Dewi Purnama. Mungkin kalau itu boleh diputarkan, akan segera terputar ya di malam hari ini, ataupun ada lagu lain, kami tunggu kembali. Baik, sekali lagi pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912 untuk chat, mohon dengan format yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dodi Zakaria featuring Vina Panduwinata dengan Lalu Kemana. Tidak kemana-mana pendengar, masih tetap di Jakarta malam ini ya. Dan lagu tadi sebagai penutup kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi 26 Mei 2026. Tentunya saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali dari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.

Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun. Namun prediksi tersebut terpatahkan sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Leigh, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Leigh juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking.

Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Woltosz mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik, udah bangun tidur ya. Sudah duduk juga, sudah minum air putih juga gitu ya. Dan akhirnya ditemani oleh Era di Pro 1 Jakarta. Saya Roli Hutahayan akan menemani sepanjang pagi Anda pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu ini tanggal 27 Mei 2026 hari raya Idul Adha ya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha. Selamat beribadah juga ya pendengar Pro 1 dengan yang tersayang pastinya, dengan keluarga. Dan hari ini saya akan menemani Anda dengan banyak informasi. Di jam ini juga nanti kita akan masuk dalam kajian Mutiara Pagi nanti. Tapi sebelumnya ada Afgan yang akan menemani Anda di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selang 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan sesaat lagi saya akan mengantarkan Anda dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustadz Farid dengan tema Meredam Kebencian. Selamat mendengarkan untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz M. Farid Senong, MSc PhD di line telepon kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Farid?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat, sehat, alhamdulillah. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Tema kajian kita bersama dengan Pak Ustadz Farid kali ini adalah meredam kebencian. Anda pendengar nanti bisa menyimak ya pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farid Senong, dan nanti kami tunggu gabungan Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema. Sekali lagi temanya adalah meredam kebencian. 08 11 79 727 912, atau yang mau telepon silakan nanti kami tunggu juga di 0213440696 dan di 3441499. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kebencian yang kita lihat di mana-mana ini skalanya bermacam-macam ya. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang kira-kira tanpa alasan apapun kita bisa mendapatkan rasa tidak senang, rasa benci pada seseorang, pada sebuah komunitas atau apapun itu. Kadang-kadang diawali dengan sebuah stimulus gitu ya, kejadian-kejadian, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat batas yang sebenarnya tanpa kita sadari kebencian itu sedang merasuk, sedang menguasai, mendominasi pikiran kita. Nah, skala yang mungkin sangat besar untuk perlu kita antisipasi adalah kebencian yang kadang-kadang ada dalam pikiran kita. Ya tentu saja akibat tafsir-tafsir yang tidak perlu ya, atau bahkan memang keliru, dan menyebabkan kita berpikir bahwa orang lain itu pasti salah misalnya, atau ya kemudian harus dihukum dengan macam-macam cara termasuk persekusi yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kita ingin mengawalnya dengan memahami kira-kira apa yang menyebabkan ada semacam kebencian yang sangat besar dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa memang kita ini umat beragama banyak dilatari konteks global yang menunjukkan kebencian satu dengan lainnya. Ya, saya ingin berkata begini, bahwa kita punya sejarah-sejarah gelap, sejarah-sejarah kelam umat beragama yang mungkin kita boleh berkata mencapai puncaknya secara fisik, yaitu pada Perang Salib ya, abad 9, 10, 11. Dan itu yang kemudian mendominasi pikiran kita, dan kemudian mempengaruhi pola kita menafsirkan teks-teks agama. Saya ingin kasih contoh ekstrim nih yang supaya kita mudah memahaminya. Kalau dulu ya ada istilah jizyah ya. Nah, jizyah itu semacam pajak yang dikenakan kepada non-muslim kepada penguasa muslim untuk memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya yang hidup di wilayah kekuasaan muslim pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi jangan dibawa ke hari ini juga. Tentu ada landasan-landasannya, dan ini seperti bagaimana kita membayar pajak sebagai warga negara tentu saja. Nah, di masa itu cara orang membayar pajak 9-10-11 Masehi itu cukup dramatis ya. Jadi misalnya orang masuk datang membayar jizyah itu dalam satu ruangan, misalnya itu datangnya dengan berjalan dari pintu menuju petugas yang menerimanya itu dengan berjalan dengan lututnya ya, dan kemudian memberikan jizyah itu dengan tangan kanannya dan diterima oleh petugas dengan tangan kirinya sambil tangan kanan petugas itu menyisir-nyisir jenggotnya. Nah, ini gambaran yang kalau kita manusia hari ini memahaminya ini terlalu dramatis misalnya ya. Artinya sesuatu yang tidak perlu dilakukan dengan seperti itu. Tapi kita bisa memahami mengapa tafsiran atas teknis pembayaran jizyah itu seperti itu, karena memang di masa itu kita sedang umat beragama, baik muslim kepada Kristen, Kristen kepada muslim dan sebagainya, memang dilatari oleh peperangan, perang salib yang berlangsung 3 abad itu luar biasa lamanya ya. Sehingga generasi manusia yang 3 abad itu khususnya mewarisi kebencian-kebencian itu, dan itu secara tidak sadar kadang-kadang kita warisi juga yang sebenarnya kita tidak sedang berada dalam konteks perang yang begitu mencekamnya. Nah, sehingga kalau kita tanya hari ini bagaimana orang cara membayar jizyah itu, mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan tenang dengan berkata boleh transfer, boleh QRIS atau apapun itu misalnya, yang tidak seperti kemarin tahun dulu itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena ada faktor tadi, kebencian yang muncul di kepala kita karena perang-perang yang terjadi selama ini. Nah, kita hari ini tidak mewarisi perang tersebut. Sehingga, ya tadi, kalau kita bertanya pada hari ini, ya orang-orang akan santai menjawab ya, cara membayarnya ya, seperti biasa. Bawa cash boleh, transfer boleh, dengan aplikasi boleh, QRIS itu juga boleh. Nah, tentu saja sekali lagi bukan untuk menyalahkan tafsiran ulama-ulama kita di masa lalu, ya begitupun dalam tradisi agama lain. Tetapi sedikit banyak kita pahami bahwa tafsiran itu adalah karena mewarisi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hari ini perlu reinterpretasi dengan tafsiran, dengan mindset pikiran yang kita punya hari ini. Ya, dan itu sah-sah saja dalam tradisi tafsir. Kadang-kadang kita bisa membandingkan misalnya tafsir yang ditulis di penjara dengan tafsir yang ditulis di ruangan ber-AC dengan snack yang menemaninya. Itu akan berbeda sensasi yang dirasakan dan tertuang dalam tulisan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada tafsir-tafsir yang mungkin saja di masa lalu tetap pas dipraktekkan, tetapi tidak pas untuk hari ini, termasuk dengan kebencian-kebencian yang kita miliki ini. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar kita masih memiliki itu. Sehingga kadang-kadang tafsiran kita atas teks-teks agama, atas tafsir Al-Quran itu berlebihan ya, dan menampakkan kebencian itu. Nah, ini kita sudah hidup di masa kita memang harus bisa berkolaborasi, hidup bersama-sama, berkolaborasi. Tentu banyak dalil yang bisa kita dapatkan bahwa misalnya yang paling populer kita selalu kutip adalah bahwa kita hidup diciptakan berbeda-beda, warna kulit, bahasa, etnisitas dan sebagainya. Tujuannya adalah lita'arafu, kata Allah, agar saling mengenal, dan saling mengenal itu tidak terbatas saling mengenal saja, tetapi lita'arafu itu berarti saling bisa mengenal satu sama lainnya, dan karena pengenalan itulah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan teologis, batasan-batasan agama, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Kita semua boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi, berkolaborasi dengan bahkan dengan yang tidak percaya, tidak beriman kepada beliau, yang tidak berakidah Islam pada waktu itu, dan tetap jalan seperti biasa karena kepercayaan pengenalan satu dengan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dipersekusi hanya karena perbedaan-perbedaan keyakinan. Demikian Mas Farid. Wallahu
3: a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustaz Farid Seno untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Farid Seno, kalau mungkin Anda ingin bertanya, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72 712. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon juga masih ada Pak Ustadz Farid Senong yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar meredam kebencian. Pak Ustadz, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Mbak Dwi yang ada di Cempaka Putih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang di media sosial banyak orang yang

0: kita seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan dari beberapa ustadz ya yang menyampaikan kebencian itu juga suatu yang kita sesali ya. Diperlukan sebuah pemahaman yang cukup mendalam sehingga kebencian yang disebarkan secara publik itu secara pribadi pun bahkan ya tidak boleh dilakukan lagi ya, dan itu karena mempengaruhi banyak orang termasuk di media sosial, sebuah media yang hampir bisa dicerna, bisa diakses oleh semua orang ya, sehingga kesadaran kesadaran pemimpin elit politik ataupun elit-elit agama ya termasuk ustadz kiai dan sebagainya harus berpikir panjang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mendorong pada perdamaian tentu saja. Nah ini yang kadang-kadang kita sesali adalah bahkan dijadikan kebencian itu dijadikan komunitas politik untuk tujuan-tujuan yang tentu saja tidak dibenarkan ya. Misalnya pilihan-pilihan populis yang kita punya hari ini ya, itu memang didasari pada kepentingan itu. Jadi kita berharap elit-elit kita boleh punya kepentingan tertentu, tapi tidak perlu disampaikan melalui atau cara-cara kebencian yang sebenarnya tidak punya dasar di dalam agama setelah kita memahami secara komprehensif.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, saya sering lihat di grup WhatsApp keluarga banyak broadcast yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apakah sebaiknya kita diam, hapus, atau perlu menegur Pak Ustadz?
0: Iya, yang tentu saja buat kita sendiri, kita perlu stop di level kita misalnya, tanpa harus bereaksi pada mereka ya. Dalam pengertiannya kita hapus saja untuk diri kita sendiri, karena kita sering disampaikan cara untuk cara yang bijak menghadapi kebencian-kebencian seperti itu ya, stop di diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebencian, tidak tidak perlu disebar ke tempat lain. Itu kalau kita sudah paham dan pastikan bahwa ini hanya akan merusak saja. Yang kedua, kalau kita punya sedikit kuasa dalam pengertian, bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk senioritas atau apapun itu, di mana kita bisa berkata atau menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu kepada yang menyampaikannya. Jadi misalnya kita sampaikan tolong kalau belum bisa diverifikasi jangan disebarkan. Kadang-kadang orang malah menyiasati bahwa ya saya masukkan ke grup ini untuk bertanya. Ya padahal sudah ngerti dan memang niatnya untuk menyebar kebencian seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebencian itu sudah ada pada dirinya dan sedang dia sebarkan. Jadi kita hanya perlu mengingatkan dan insya Allah mengingatkan itu tidak pernah salah ya, tentu dengan cara-cara yang baik agar orang pun dalam menerimanya, menerima kritik dan saran itu juga bisa mencernanya dengan cara yang baik. Demikian, sorry.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi untuk Mama Sri. Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian tentang gibah dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah menyebar ujaran kebencian di medsos, misalnya di Facebook, Pak Ustadz, ini termasuk dosa yang sama beratnya, Pak Ustadz?
0: Iya. Jadi berita-berita yang kita sampaikan di medsos itu bisa berada dalam level-level yang berbeda ya, atau dengan sifat dalam sifat sifat buruk yang berbeda tentu saja. Dia bisa saja menjadi misalnya pembohongan publik. Ya, sudah dosa tentu saja. Yang kedua, dia bisa jadi fitnah. Kalau memang itu salah, dia sebarkan menjadi fitnah. Dan fitnah itu ya sangat besar dosanya. Atau ya kalau kita sempat bereaksi satu dengan lainnya dan itu keliru ya, itu berarti kita sedang gibahin orang. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Yang artinya itu adalah kejijikan yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tahu ininya, buruknya. Tapi orang senang saja melanjutkan itu. Nah, dosanya sangat besar. Ya, tadi entah bohong, entah gibah, entah fitnah apalagi. Ya, itu hal yang mengancam orang-orang yang...

0: tidak pernah menyaring apa yang dia forward, sampaikan terus di dalam grup-grup media sosial misalnya. Nah ini betul-betul memang bisa merusak minimal hubungan 1-2 orang ya. Apalagi kalau menyangkut orang banyak misalnya. Artinya dia kontributif, dia punya kontribusi dalam keburukan tersebut. Sehingga keburukan-keburukan yang lahir setelah itu tentu dia mendapatkan bagian karena berkontribusi pada keburukan-keburukan tersebut. Demikian Mas Fari. Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya juga ada Pak siapa ini yang gak mau disebutkan namanya ya. Pak Ustadz, saya pernah dengar di Al-Quran disebutkan balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita diserang terus Pak Ustadz, apakah kita juga harus tetap baik dan sabar? Kan karena orang biasa batas kesabarannya ada begitu katanya.
0: Iya. Ya, ini tentu saja adalah cara-cara yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja. Di mana orang dengan kualitasnya masing-masing punya cara yang terbaik menurut mereka masing-masing. Kita mungkin bisa mengukur ya bahwa ini lebih baik dari yang lain atau reaksi yang ini lebih baik dari yang lain, termasuk tadi keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya betul ada keterbatasan kita. Tetapi bahwa kita boleh membalas keburukan dengan keburukan itu bisa saja dilakukan, cuma dengan syarat yang sangat ketat. Ya. Dalam Al-Quran itu, dalam tanda kutip ya, jangan disalahpahami, balas dendam itu pada dasarnya boleh. Cuma yang dibolehkan dalam balas dendam itu adalah kita membalasnya dengan sesuatu yang persis sama dengan itu. Kalau lebih, maka itu menjadi dosa buat kita. Nah sebenarnya ini pengandaian bahwa kita tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama. Jadi misalnya kita dicubit, ya, skala sakitnya itu sampai di mana, secara fisik akan berubah, merubah fisik kita seperti apa. Dan kemudian kita balas dengan cubitan misalnya, cubitan yang sama. Tapi cubitan, kualitas cubitan kita itu bisa saja berbeda ya. Dari yang kita pikirkan atau hal yang sama yang dilakukan orang pada kita. Jadi yang Allah sedang katakan adalah tidak mungkin melakukan balas dendam karena kita tidak bisa mengukurnya secara baik. Nah, makanya kita diminta dalam Al-Quran itu kalau tidak bisa kalau bisa meredam diri kita maka bersabarlah kata Allah dalam ayat itu. Ya. Jadi kita memang diminta untuk bisa membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, dengan harapan ya dia bisa berpikir baik dan kemudian berubah setelah itu karena dia merasa melakukan kejahatan tapi diberikan, dibalas dengan kebaikan. Ya. Tetapi ya, ada orang yang juga tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan disinilah misalnya hukum harus berlaku bahwa seseorang yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jera dan tidak melakukan mengulanginya lagi di kesempatan-kesempatan lain. Mungkin Mas Fahri.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz silakan sampaikan pesan penutup. Ya.
0: Terima kasih. Para pendengar yang berbahagia, sebenarnya kita semua paham bahwa benci itu apalagi tidak ada dasarnya tentu saja tidak boleh. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar dia hadir dalam pikiran kita, termanifestasi dalam perbuatan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Kita ini semua saling belajar terus ya supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari pemahaman kita di masa lalu, khususnya terkait dengan kebencian kita yang tanpa alasan kepada orang yang berbeda dengan kita, baik secara agama, secara warna kulit, secara bahasa, etnisitas dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Farid Senong yang sudah mengisi kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar, besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Apresiasi saya kepada para 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban dan juru sembelih halal yang akan bertugas di lapangan. Kalian memiliki peran yang sangat penting.
2: Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung. Kan kebetulan saya baru pertama kali juga lebaran di kampung.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta terjunkan 744 petugas pengawas dan salurkan 210 sapi kurban. Momentum libur lebaran Idul Adha 2026 banyak dimanfaatkan warga Jakarta untuk mudik pulang kampung. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta terjunkan 744 petugas pengawas dan salurkan 210 sapi kurban. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban dan juru sembelih halal untuk mengawasi pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan 210 ekor sapi kurban pada tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari distribusi, penjualan, penampungan, pemeriksaan kesehatan, hingga pemotongan hewan kurban agar berlangsung aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat. Rano menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan sejak sebelum penyembelihan atau antemortem hingga setelah pemotongan atau postmortem. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan daging kurban yang diterima masyarakat memenuhi prinsip asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Demikian dikatakan Rano Karno usai melepas petugas kurban di Rumah Potong Hewan RPH Perumda Dharma Jaya di Jakarta Timur, Selasa 26 Mei 2026.
1: Apresiasi saya kepada para 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban dan juru sembelih halal yang akan bertugas di lapangan. Bapak Ibu sekalian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan ibadah kurban di Jakarta berjalan aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu pemeriksaan yang dilakukan sejak tahap sebelum hingga setelah pemotongan menjadi langkah penting untuk memastikan daging kurban yang diterima masyarakat memenuhi prinsip asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Karena itu saya berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh integritas, ketelitian, dan tanggung jawab, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan edukatif kepada masyarakat. Pastikan seluruh pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan hewan, baik pada tahap antemortem maupun postmortem.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan laboratorium terhadap 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan untuk memastikan bebas antraks. Ia juga menyebut Jakarta saat ini memiliki 484 juru sembelih halal, di mana pada 2026 Dinas KPKP menambah pelatihan bagi 80 orang. Adapun total 744 petugas yang diterjunkan terdiri atas 424 personil Dinas KPKP, 62 dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jakarta, 208 personil Fakultas Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, serta 50 anggota pramuka. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat membongkar Tower Microcell Pole atau MCP yang sudah tidak berfungsi lagi di Jalan Kebon Kacang 30. Berikut Mas Kadereisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat membongkar tower mikrocellphone atau MCP yang sudah tidak berfungsi di Jalan Kebon Kacang 30, Kecamatan Tanah Abang pada Senin lalu. Pembongkaran dilakukan karena keberadaan tower dinilai mengganggu penataan kawasan yang tengah dilakukan oleh pemerintah kota. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, sebelumnya kawasan Jalan Kebon Kacang 30 dipenuhi pedagang yang berjualan hingga memakan badan jalan dan trotoar. Karena itu, pemerintah kota terus melakukan penataan agar kawasan lebih tertib, bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki maupun warga sekitar.
6: Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ini akan terus dilakukan penataan. Dan sebagaimana yang selalu diarahkan oleh Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bahwa kawasan yang ada di sepanjang jalan Kebon Kacang 30 ini tentunya harus ditata sebaik-baiknya.
5: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan pembongkaran dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat peringatan hingga 3 kali. Namun, pemilik tower tidak diketahui keberadaannya sehingga pembongkaran dilakukan secara paksa menggunakan alat berat dan kren. Kedepan, pemerintah kota akan melanjutkan penataan dengan pembangunan taman, media tanam, hingga pemasangan pagar pembatas di sepanjang kawasan tersebut. Warga juga diminta untuk ikut menjaga lingkungan agar tetap tertata serta tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir liar maupun tempat berjualan. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban dan juru sembelih halal untuk mengawasi pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat memperketat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Salah satu upaya dilakukan melalui inspeksi mendadak dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Masjid Ashara, Jalan Kembangan Raya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi syarat kelayakan untuk ibadah kurban. Dalam pemeriksaan, petugas melakukan pengecekan fisik secara menyeluruh, mulai dari kondisi mata, telinga, mulut, hidung, kuku, hingga gigi untuk menentukan usia hewan. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan seluruh hewan kurban di lokasi telah dinyatakan sehat. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 16 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 2 ekor domba dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan juga difokuskan pada kesempurnaan fisik hewan sesuai syariat, seperti tidak cacat, serta kondisi tubuh yang layak.
2: Kami dari Sudin KPKP Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi, 8 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Sudah diperiksa semuanya dan kondisi semua hewan kurban dalam keadaan sehat. Pemeriksaan ini dalam rangka pemeriksaan hewan kurban yang sehat untuk menjadi daging hewan kurban yang memenuhi prinsip halal dan thayyib sehingga menjadi hal yang food safety bagi masyarakat khususnya wilayah Jakarta Barat.
1: Dia menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menjamin prinsip halal dan thayyib sehingga masyarakat merasa aman saat mengonsumsi daging kurban. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Hindari gangguan pencernaan saat hari Idul Adha, masyarakat diimbau untuk konsumsi daging, tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan, terutama sebelum tidur. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Pasar Minggu, Ruben Salamat Pangihutan, mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi daging berlebihan, terutama sebelum tidur. Hal ini untuk menghindari gangguan pencernaan, terlebih saat Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa idealnya seseorang diperbolehkan untuk tidur dengan jeda waktu sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Demikian disampaikan oleh Ruben di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026.
5: Mencegah terjadinya GERD, kita diharapkan untuk tidak langsung tidurnya tuh berbaring ya, berbaring terentang 2 atau 3 jam setelah makan. Jadi ya kita duduk-duduk dulu atau ada aktivitas-aktivitas lain setelah kita makan, jangan langsung berbaring karena itu akan mengakibatkan refluks ke atas lebih gampang.
4: Adapun makan secara berlebihan terutama sebelum tidur dapat memicu gangguan pencernaan seperti asam lambung dan rasa tidak nyaman pada perut. Selain konsumsi daging, masyarakat juga diingatkan untuk mengonsumsi serat yang berasal dari sayur dan juga buah. Hal itu bertujuan agar pencernaan dapat bekerja secara optimal. Demikian Penta Maidita melaporkan.
3: Perjalanan jarak pendek menuju wilayah Jawa Tengah mendominasi keberangkatan di Terminal Pulau Gadung pada H-1 Idul Adha. Sejumlah penumpang memanfaatkan momen ini untuk berlibur di kampung halaman. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Perjalanan jarak pendek menuju wilayah Jawa Tengah mendominasi keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Sejumlah penumpang yang ditemui RRI Jakarta memanfaatkan momen lebaran haji ini untuk berlibur di kampung halaman. Komandan Regu Terminal Harjo kepada RRI Jakarta kemarin mengatakan sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Slawi, dan Solo menjadi tujuan kebanyakan penumpang yang hendak berlibur pada momen lebaran haji tahun ini. Harjo menambahkan, sebagian bus yang tiba di Terminal Pulau Gebang hanya menjemput tambahan penumpang. okupansi bus sebagian berasal dari pul mandiri maupun terminal lain. Banyaknya tanggal merah dan cuti bersama yang lebih dulu berlangsung beberapa minggu lalu disebut turut mempengaruhi pergerakan penumpang. Kondisi itu menyebabkan tidak adanya lonjakan signifikan pada arus mudik H-1 Idul Adha tahun ini.
7: Terutama jarak pendek ya, Jawa Tengah aja rata-rata memang Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Lawi, dan paling jauh ada satu bis tujuan Solo itu.
8: Biasanya emang landai seperti ini, apa gimana? Ini kan momennya juga panjang
7: kan? Ya, kemungkinan Lebaran Haji biasanya kan ramainya paling enggak kurang 2 minggu atau kurang 10 hari, itu pun biasanya mayoritas Lebaran Haji itu identik dengan orang-orang dari Jawa Timur, khususnya orang Madura ya. Nah, kalau ini kebetulan landai mungkin karena bulan ini dari kemarin kebetulan banyak cuti bersama, jadi kemungkinan yang memudik pun mungkin ya pertimbangannya ada dari sini sana.
6: Sementara itu, Adam Al-Farabi, remaja dewasa yang baru saja lulus sekolah menengah atas ini hendak berlibur ke kampung halaman. Ini akan menjadi momen pertama kali ia merasakan suasana Lebaran Haji di Boyolali setelah sebelumnya selalu merayakan hari besar keagamaan di Jakarta.
9: Mumpung masih liburan kan, jadi sekeluarga nyempetin buat Lebaran Haji di kampung sih. Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung kan. Kebetulan saya baru pertama kali juga Lebaran di kampung. Soalnya kan di jadi di Jakarta terus kan rada pusing ya, kotanya kan ramai banget. Jadi ke kampung lah buat refreshing otak.
6: Merujuk data dashboard terminal harian, kemarin sebanyak 650 penumpang tercatat berangkat dari terminal Pulau Gebang. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan data kedatangan penumpang yang mencapai 654 orang. Meski jumlah penumpang landai, petugas tetap bersiaga dan memberikan pelayanan sesuai prosedur. Pihak terminal juga menghimbau penumpang membeli tiket melalui agen resmi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan selama perjalanan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Beralih ke informasi berikutnya, unit kegiatan mahasiswa atau UKM Kesenian Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 sukses menggelar acara mini showcase yang bertajuk Panca Rasa Nusantara, dan hal ini dikolaborasikan di Gedung Geraha. Acara yang menampilkan tarian daerah yang indah berkolaborasi dengan UKM Teater Gianaf. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
10: Gedung Graha Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 menjadi lokasi keseruan acara Panca Rasa Nusantara. Para penonton yang terdiri dari mahasiswa, teman hingga keluarga datang untuk menyaksikan karya kreatif mahasiswa dengan tiket seharga Rp20.000. Acara ini menjadi wadah bagi para anggota UKM Kesenian Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 untuk menyalurkan bakat dan kecintaan mereka pada tari tradisional. Penonton disuguhkan berbagai tarian dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas secara apik. Menariknya, penampilan tari kali ini terasa berbeda karena dipadukan dengan kolaborasi dari teater Gufanaf. Lewat akting dan pembawaan cerita yang pas, teater Gufanaf membantu menghubungkan setiap transisi tarian menjadi satu kesatuan kisah yang menarik sepanjang acara. Akila selaku penari dan ketua Dewan Penasehat Kesenian menyebutkan bahwa persiapan pergelaran ini dilakukan selama 2 bulan.
11: Untuk persiapan pagelaran ini kurang lebih itu 2 bulan deh kalau nggak salah, karena kita sempat stop dulu karena kita masih belum fix untuk tanggalnya. Jadi sebulan itu kita skip, terus lanjut lagi kayak gitu. Alhamdulillah karena minimnya kesalahan dari para penari, dari artistik, dari sound segala macam itu minim banget. Jadi bisa dibilang 90% acara kita di sesi pertama ini berhasil.
10: Jasmine, salah seorang pengunjung mini showcase, mengapresiasi acara ini.
12: Keren banget sih, sumpah, kayak dari awal sampai akhir rasanya kayak aku lagi keliling Indonesia gitu.
10: Untuk memudahkan pendataan, pertunjukan ini sengaja dibagi menjadi 2 sesi. yaitu sesi pertama pada jam 4 sore dan sesi kedua pada jam 6 sore. Persiapan matang dari para penampil mulai dari gerakan tari, kostum hingga musiknya mendapat apresiasi hangat dari para penonton yang hadir. Bagi UKM Kesenian Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 dan Teater Gevanaf, kehadiran penonton menjadi bentuk dukungan besar bagi mereka yang sudah berlatih secara maksimal. Lewat acara ini, mereka berharap keindahan budaya lokal bisa terus dinikmati lewat pertunjukan yang seru tanpa membosankan. Demikian dari Jakarta, Erik Hamsah, Kaila Maiza, dan Argia Putri melaporkan.
3: Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di Gelam. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Kasus penemuan perempuan tergantung di sebuah pohon di kebun wilayah Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, akhirnya terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan dibunuh dan dibuat seolah-olah gantung diri. Korban diketahui berinisial BB, 40 tahun, warga lingkungan Pakal Masjid, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jenazah korban ditemukan warga pada 18 Mei 2026 di area kebun tidak jauh dari permukiman warga. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, hasil otopsi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan.
14: Bahwa ada luka memar ya, nah, ada luka memar di pipi dan di tangan. Nah, dari hasil kejanggalan tersebut, tim dari Satreskrim Polresta Serang Kota melakukan penyelidikan dan memang benar bahwa ada laporan kehilangan orang. Ya, dimana dari hasil kehilangan orang tersebut, kita cocokkan ciri-ciri orang yang dilaporkan hilang dengan jenazah yang kita temukan.
13: Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial AS yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Tim Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada 22 Mei 2026. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban pada 11 Mei lalu saat bertemu di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yuda Satria, peristiwa bermula ketika korban meminta pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah kepada pelaku dengan menjaminkan telepon genggam miliknya. Namun permintaan itu ditolak hingga keduanya terlibat pertengkaran. Polisi menyebut pelaku tersulut emosi setelah korban mengucapkan kata-kata yang membuat tersangka sakit hati. Tersangka kemudian memiting korban hingga akhirnya pingsan. Saat korban tidak sadarkan diri, tersangka justru mengambil tali dari sepeda motornya, lalu menggantung korban di pohon agar terlihat seperti bunuh diri. Handphone tersebut diketahui sempat diberikan tersangka kepada anaknya usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 KUHP. Dan atau pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Informasi berikutnya, ASDP uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak melaksanakan uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak Senin 25 Mei 2026. Uji coba ini dilakukan guna mensterilkan area Pelabuhan Merak, Banten. Melalui One Gate System ini, maka ke depan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak akan masuk melalui satu pintu yang ada di Dermaga Eksekutif Merak. General Manager atau GM PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Umar Imara Batubara mengatakan, uji coba One Gate System ini bertujuan untuk mensterilkan area pelabuhan dan memastikan untuk tidak ada lagi calo tiket di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, ke depan, apabila One Gate System ini diberlakukan, maka masyarakat yang tidak berkepentingan akan sulit masuk ke area Pelabuhan Merak.
16: Penerapan One Gate ini karena kita ingin melaksanakan sterilisasi. Jadi sterilisasi ini diharapkan orang yang akan masuk ke dalam pelabuhan ini yang berkepentingan aja, para pemakai jasa atau para stakeholder yang punya kepentingan di dalam pelabuhan. Nah, saat ini kan kita ketahui di Pelabuhan Merak pintu masuknya terlalu banyak. Jadi untuk pengawasan dan pengendalian itu
14: agak.
15: Dikatakan Umar, uji coba one gate system ini sengaja diberlakukan H-1 jelang Hari Raya Idul Adha untuk mengetahui pada saat diberlakukan apakah terjadi kemacetan atau tidak. Apabila terjadi kemacetan, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap one gate system tersebut. Menurutnya, momen libur Lebaran Idul Adha tahun ini cukup panjang sehingga momen ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta terjunkan 744 petugas pengawas dan salurkan 200 sapi kurban. Momentum libur Lebaran Idul Adha 2026 banyak dimanfaatkan warga Jakarta untuk mudik pulang kampung. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Alexa dengan Jangan Pernah menemani pagi Anda pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Dan selamat bekerja untuk Anda yang hari ini memang punya jadwal bekerja. Semangat semuanya ditemani oleh Pro 1 Jakarta. Namun bagaimana nih persiapannya supaya berangkat ke kantornya atau berangkat kerjanya gak kehujanan dan juga gak kepanasan ya. Ada preventif-preventifnya. Dan juga mungkin nanti bisa menjadi persiapan saat sholat Id juga pendengar Pro 1 ya. Nah, bagaimana cuaca hari ini, saya langsung akan mengajak Anda bergabung di line telepon bersama dengan Prakirawan Puji Rosita. Selamat pagi Prakirawan Puji.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha, Mbak.
0: Baik, Prakirawan Puji, bagaimana nih kondisi cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya beserta suhunya? Silakan.
1: Baik, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Rabu 27 Mei 2026. Dari pantauan citra radar dan juga citra satelit kami, saat ini sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan. Dan pada pagi hari diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan tebal. Namun pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor. Namun secara keseluruhan sebenarnya cerah berawan hingga berawan tebal pada siang hingga sore hari. Pada malam hingga dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 92% dengan angin permukaan bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam.
0: Baik, bagaimana untuk informasi terkait dengan jalur penerbangan saat ini?
1: Baik, untuk jalur penerbangan saat ini diperkirakan terdapat potensi pertumbuhan awan sibi di sebagian wilayah Aceh dan sebagian besar wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Sumatera Selatan dan juga Kepulauan Bangka Belitung serta Kepulauan Riau, sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara serta Kalimantan Selatan, serta sebagian besar wilayah Sulawesi, sebagian besar wilayah sebagian kecil wilayah Maluku Utara, sebagian besar wilayah Papua, serta sebagian besar wilayah Jawa Timur.
0: Baik, terkait dengan jalur penyeberangan?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan hari ini diperkirakan di sebagian besar wilayah Indonesia relatif kondusif dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0 hingga 1 meter. Namun saat ini BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter khususnya di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Timur, serta Samudra Hindia Selatan Bali dan juga Nusa Tenggara Barat.
0: Baik, yang terakhir mungkin imbauan untuk pendengar Pro 1, persiapan hari ini menghadapi outdoor gitu ya, Prakirawan Puji, silakan.
1: Baik, untuk para pendengar yang hari ini akan melakukan kegiatan di luar ruangan, secara umum cuaca pada hari ini cerah berawan hingga berawan tebal, untuk itu para pendengar dapat menyiapkan tabir surya dan segala perlengkapan lainnya yang dapat mendukung aktivitas di luar ruangan, dan juga waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jabodetabek yang diperkirakan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia pendengar Pro 1, informasi cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Semoga ini juga bermanfaat untuk Anda ya yang mau melakukan berbagai aktivitas di hari ini, khususnya untuk kegiatan di luar ruangan. Jangan lupa untuk pakai tabir surya dan juga bawa payungnya ya pendengar Pro 1. Mari kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
2: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat, meski usaha di rumah. Pelan-pelan, tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
4: Sembilan satu koma dua FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saya mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan di hari ini. Selamat bersiap-siap nih, mungkin sekarang sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat id gitu ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin hari ini berlibur, mau menjalankan aktivitas dan liburan, selamat berlibur. Untuk Anda yang bekerja hari ini, selamat bekerja, kami temani terus di RRI Pro 1 Jakarta. Terkait dengan Hari Raya Idul Adha ini, pendengar Pro 1, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan menyeluruh untuk menjaga rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Jakarta dan memastikan seluruh kegiatan ibadah berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dalam keterangannya di Jakarta mengatakan polisi akan berjaga ketat mulai dari malam takbir, sholat Idul Adha, hingga penyembelihan dan pendistribusian daging hewan kurban. Khusus untuk sholat idul adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menyiagakan 350 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Fokus pengamanan di Masjid Istiqlal adalah pengaturan arus lalu lintas di sekitar masjid, pengamanan area dalam dan luar masjid, menjaga jalur kedatangan dan kepulangan jemaah, serta sterilisasi lokasi sebelum ibadah dimulai. Polisi juga dikerahkan untuk menjaga sejumlah lokasi sholat idul adha dan titik pemotongan hewan kurban berskala besar. Petugas Babin Kamtipmas juga diinstruksikan, pendengar Pro 1 ya, untuk aktif berkoordinasi dengan panitia kurban untuk menjaga kerumunan dan memastikan pembagian daging berjalan dengan tertib. Dan untuk rumah yang kosong selama libur panjang Idul Adha, Polda Metro Jaya mengintensifkan patroli di area permukiman, jalur rawan kemacetan, pusat keramaian, dan juga tempat wisata. Semoga semua rencana Anda hari ini berjalan dengan lancar ya, pendengar Pro 1, baik Anda yang beribadah ataupun berlibur ataupun bekerja. Kemudian nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat di Hari Raya Idul Adha ini secara bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Saudara-saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istau aqimu sufufakum a'tadilu. Luruskan dan rapatkan shaf.